0: Patah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jemil.
1: Ya, yeah, ketua meni.
2: Kabarih, Wak Rasa.
0: Wak Rasa, Wak.
2: Ya, yeah, kabarih kabeh pemiring.
0: Pemiring
2: Johor
0: semua.
2: FM.
0: Ya, maksudnya pendengar semua. Okey, Wak. Hari ini kita nak belajar perkataan apa?
2: Tino iki perkataan ni. Ketok eh.
0: Ketok
2: eh.
0: Ketok eh.
2: Ketok, ketok.
0: Ketok. Ketok. Ketok eh.
2: Ha, ketok eh.
0: Itu maksudnya nampaknya.
2: Maksudnya nampak.
0: Contoh ayat dia yang kita nak
2: ayatnya
0: bagi awak.
2: Ayatnya senang je. Buah cepedak kui ketok eh wis koyo mateng.
0: Wah, buah ni wah.
2: Wah.
0: Wah.
2: Wah.
0: Oh, wah saja.
2: Wah lah.
0: Wah, wah cempedak kui ketok ke?
2: Ketok eh.
0: Ketok eh.
2: Wis koyo mateng.
0: Wis koyo mateng. Koyo mateng tu dah masak,
2: dah masak
0: lah.
2: Jadi mana dia buah cempedak tu nampaknya macam dah masak.
0: Itu maksudnya.
2: Itu maksudnya.
0: Sepatah sehari dapat sesuatu tak?
2: Sepatah sedino entuk opora.

0: Jihan, Coach, yes, kita belum lagi bersama dengan Coach. Betul. Yang pastinya 8:30 pagi nanti kita nak kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca kita untuk hari ini. Tapi awal pagi panas ya Jihan. Awal pagi panas. Tapi untuk senam kita lah, kita berdua di dalam konti tak ada masalah. Okey je.
1: Tak ada masalah.
0: Okey je. Dan standby kepada mereka yang memang mengikuti rancangan Gasak yang nak bersenam bersama dengan kami, anda boleh masuk ramai-ramai ke dalam live TikTok Johor FM Official. Kita bersenam bersama dengan Coach Asha.
1: Baik.
0: Untuk Baik, cuaca kita di negeri Johor, di sebelah pagi membawa ke petang ribut petir di beberapa tempat. Malam tiada hujan, cuaca minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Baik.
0: Cik apa?
1: Saya kenapa dia tak nak bergerak. Itu sekejap lagi kita selesaikan. Dan juga semalam juga suhu sangat panas, walaupun paginya dikabarkan semalam hujan dan juga ribut petir di beberapa kawasan. Tetapi kita nasihatkan anda, itu cuma ramalan saja. Cuaca hujan tu ramalan saja, belum tentu hujan akan turun. Dan kepada anda, elakkan melakukan aktiviti di luar rumah ketika cuaca panas. Dan banyakkan minum air.
0: Okey, macam contoh macam Jihan baru je pergi ambil air, penuhkan air kat dalam botol air. Airnya botol airnya satu je, dia perginya tak tahulah berapa lama.
1: Lama.
0: Macam sekejap ni
1: saya pergi. Lama.
0: Okey, baiklah Jihan, kita nak beri perusahaan ketiga. Ini dia Kai Bahar dengan Alala Sayang.
1: Dia pujuk saya balik.
0: Ya Allah, Alala Sayang.
1: Bagi terus dengarkan
0: Johor FM
1: Orang Permata.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je. Semak, muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Syukur dan berterima kasih ni sebenarnya tak pakai modal apa-apa pun. Tak payah keluarkan belanja pun sebenarnya. Kita tak perlu tunggu orang lain mula. Kita dalam sedar tak sedar menghargai orang lain ni terpakai dalam setiap langkah kehidupan kita. Contoh paling mudah masa kita bawa kereta. Berapa kali kita pernah hargai kereta-kereta lain kalau diorang bagi laluan, bagi jalan masa nak masuk sempang atau kat traffic light. Mulai sekarang praktikkanlah. Kita kena bersyukur tahu orang lain kasih kita jalan dulu.
5: Johor FM.
1: Okey. Tarik nafas. Hembus perlahan-lahan. Angkat tangan ke atas. Bawah. Kiri. Kanan. Tarik nafas lagi. Seterusnya luruskan tangan anda ke atas dan rendahkan tubuh badan anda. Okey, segar tak?
6: Segar sangat. Ha, apa salahnya untuk anda luangkan sikit masa hujung minggu dengan bersenam, lebih-lebih lagi senaman kardiovaskular yang dapat menguatkan jantung dalam jangka masa yang panjang. Aktiviti seperti berbasikal, berenang, yoga atau menari membolehkan jantung anda bekerja keras. Ingat, jangan hanya menumpukan kepada senaman untuk menguruskan badan saja tanpa meletakkan sasaran untuk menjadi lebih cergas dan sihat. Peroleh kehidupan yang bahagia dengan jantung yang sihat dan kuat.
1: Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan.
7: Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gencu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Baik, 8 setengah pagi. Jihan.
5: Ya.
4: Kita bersama dalam rancangan GASA. Dan topik pagi ni sebenarnya saya tak suka. Tak suka. Saya tak suka ambil tahu berkenaan dengan nutrisi makanan, berkenaan dengan zat makanan. Saya tak nak ambil tahu pun. Sebab saya tahu apabila melibatkan yang kurang nutrisi, kurang zat, itu adalah makanan yang sedap. Kita bersama dengan Coach Aisyah.
5: Saya ada orang minta saya berpantun. Saya dah tadi iakan saya mengarang pantun untuk
4: khas
5: untuk
4: Coach.
5: Okay. Kalau tuan suka bercacar, ayolah kita pergi ke Bali. Pagi ini bersama dengan Coach Aisha. Sekejap lagi kita menari.
6: Menari ke bersenam, Jiha?
5: Tak boleh ke?
4: Tapi kalau tapi menari pun masih lagi mengeluarkan peluh, betul tak?
5: Ya,
6: betul.
4: Coach, sihat pagi ni?
6: Sihat, alhamdulillah. Suzy dan Jiha okey ke?
4: Alhamdulillah. Kita cegas. Tak sabar nak bersenam.
6: Memang sabar. Biasa daripada start kereta tadi dengar macam nak bergerak dalam kereta.
5: Saya daripada pukul 3:30 pagi bangun tu terus cakap Coach Aisha, Coach Aisha.
4: Nampak saya
6: nak berpeluh di dalam konti.
4: Saya nak tanya soalan pertama dengan Coach Aisha ni.
6: Ya, silakan.
4: Kenapa pilih tajuk ni?
6: Okey. Tajuk ni banyak sangat ditanya oleh semua orang kepada saya. Jadi kita repeat balik di tajuk ni untuk semua orang.
5: Dengan tajuk fungsi zat makanan segan Coach, apakah intipati yang ingin Coach kongsikan bersama dengan pendengar kita ini?
6: Okey, sebelum tu selamat pagi. Assalamualaikum kepada semua pendengar Jo FM di TikTok dan juga Rumah Biru. Hari ini kita bersiaran dengan gadis lah hari ini. Sekejap boleh tak?
4: Boleh lah. Boleh.
5: Jap. Tengah ambil trial SPM ni.
6: Kenapa? Okay, okay. Sebab hari ni dia bertudung pink. Dia nampak muda belia 20 tahun.
4: Okay,
6: boleh eh?
4: Hari ni je.
6: Okay, dengan tajuk kita adalah fungsi zat makanan. Okay, apa yang kita tahu tentang apa itu fungsi zat makanan. Okay, baik. Saya nak kongsikan hari ni kita ada 7 jenis zat makanan. Yang pertama adalah karbohidrat. Okay, protein, lemak sehat, air, mineral, vitamin dan juga serat. So, hari ni kita nak kongsikan apa itu fungsi-fungsi zat makanan kepada semua. Untuk sedikit info, mungkin memberi impak yang baik kepada semua. Yang pertama adalah karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Okey. Karbohidrat paling penting dia sebab sumber utama tenaga dalam badan. Sebab kalau kita kurang karbohidrat, contohlah Suzy hari ini tak berapa nak aktif. Mungkin pagi tadi dia kurang makan karbohidrat. Tetapi kita banyak pilihan karbohidrat yang kita boleh makan. Tak semestinya perlu makan nasi. Tapi ada juga roti, kan? Gandum. Gandum tu roti lah, kan?
5: Kacang kuda.
6: Jenis-jenis karbohidrat banyak pilihan. Tidak semestinya asal kita lihat apa ni karbohidrat je kita perlu makan nasi. Jadi ada juga jenis-jenis makanan protein. Apa itu protein? Okey, fungsi protein adalah membina dan memperbaiki tisu badan. Lepas tu dia membentukkan otot. Selain itu, antara makanan yang kita boleh kongsikan di sini adalah protein seperti ikan,
4: telur,
6: kekacang, telur dan juga selalu yang kita dengar kalau macam dalam dunia fitness, salmon. Telur kan, kacang pun boleh, daging ayam, dada ayam, bukan peha ayam, Jiha. Dada ayam.
5: Kenapa cakap saya? tak? Orang ayam je, ha? Saya cuma minta.
6: Okey. Dan juga...
5: Ni bias lah.
6: Okey, tak apalah. Jihad sekali nak buat Jihad gelak hari ni.
4: Dua kan? Minggu sekali dah.
6: Dua minggu sekali. Okay, silakan. Lepas ni kita nak bersenam kan? Kemenari. Okey, yang ketiga adalah lemak sihat. Okey, lemak lah. So, lemak ni...
5: Lemak sihat bukan lemak bakar.
6: Okey.
4: Saya dah okay. Saya dah bayang kalau lemak bakar.
6: Okey. Lemak ni dia simpanan lemak dalam tubuh badan. Andai kata contoh kita kurang zat makanan untuk satu hari tu. Okey, let's say lah saya meletakkan Jiha dah 3-4 hari tak lalu nak makan ataupun Suzy dah 3-4 hari
5: Suzy
6: tak lalu
5: lah, saya
6: nak makan kan. Okay. Tapi dia masih ada lagi simpanan lemak dalam badan. Itulah nutrisi yang akan membantu tubuh badan dia.
4: Tetap, jadi sebenarnya lemak tu ada jugalah fungsinya.
6: Betul.
4: Selalu kita cakap ini terlebih lemak lah ni. Contoh kan yang mak kita pun kalau kadang orang degil pun sihat. Dia samakan dengan lemak kan.
5: Okay. Lemak ni
4: lemak yang sangat lemak kan. Maksudnya dekat sini lemak pun ada fungsi dia.
6: Lemak sihat lah.
4: Tapi lebih pun tak boleh lah ya.
6: Lebih tak boleh. Sebab bila lebih nanti dia akan mudarat pula tubuh badan kita. Selain daripada kolesterol, obesiti kan dan sebagainya. Jadi lemak kita simpan tu dia khas untuk tenaga kita. Untuk yang akan datang. Andai kata macam tadilah contoh. Macam saya kata tadi, mungkin dalam keadaan sakit dan sebagainya. Tetapi fungsi lemak ni juga dia melindungi otot dan juga dan juga organ dalaman badan. So itu sangat penting lah. Tak semestinya lemak tak boleh, lemak tak boleh. Lemak perlu ada dalam tubuh badan kita.
5: Lemak perlu ada.
4: Baik, coach nak tanya sebelum kita pergi ke zat yang lain. Tadi coach beritahu karbohidrat. Kita tahu kalau kita pun sebenarnya tak boleh lebih karbohidrat. Contoh karbohidrat sama ada nasi ataupun roti. Lemak pun kita tahu tapi bagaimana pula dengan protein? Sebab sekarang ni pun menjadi
5: kadang-kadang ada orang ambil protein,
4: ambil protein berlebihan. Siap ada lagi
5: minuman protein tinggi.
4: Boleh ke protein tu kita ambil berlebihan?
6: Okey, pada saya apabila kita perlu lihat apa tujuan kita dalam pengambilan protein tu. Kalau memang betul kita didiagnose oleh doktor bahawa kita kekurangan protein dalam badan, so doktor akan nasihatkan protein bagaimana ataupun makanan yang bagaimana yang kita perlu ambil. Tetapi sekarang ni yang kita selalu lihat kebanyakan di luar sana, mereka suka mengambil protein atas dasar nak mungkin nak menguatkan otot ataupun dia lebih kepada tujuan sesuatu yang lain lah. Tapi saya suka nasihatkan lebih baik ambil protein daripada makanan yang berkhasiat. Contoh kita boleh beri hari ini ikan, sayur, ikan, telur dan juga kekacang. Jadi pengambilan protein yang bersesuaian ataupun yang lebih kadar yang ditetapkan itu adalah lebih baik. Tetapi dalam kita punya meal pinggan suku-suku separuh, lebihkan protein untuk tubuh badan. Andai kata nasi dalam satu portion kan, suku, selebihnya lebihkan sayuran dan juga protein. Itu adalah lebih baik lah. Tapi kalau ada juga di luar sana, mereka lebih suka ambil meal yang gantian protein. Dia tak sempat untuk buat ambil makanan yang daripada protein yang sedia ada kan. Saya lebih suka mungkin shake dan sebagainya. Itu lebih mudah. Kalau bersesuaian dengan diri anda, tak ada masalah. Mungkin tak sempat ke. Kadang-kadang ada orang yang tak sempat makan kan sepanjang hari kan. Dia lebih suka ambil yang protein shake tu.
5: Yang mudah.
6: Dan juga tujuannya mungkin untuk bina otot dan sebagainya. Kalau ianya bersesuaian dengan diri beliau, tak ada masalah. Begitu. Boleh je, tak ada hal. As long dia sihat, alhamdulillah lah. Okey. Kadang-kadang bekalan untuk dia nak pergi training dan sebagainya kan. Tak sempat ambil protein. So ambil protein shake, tak ada masalah pun.
5: Tak ada masalah.
4: Baik, kita nak pecahkan lemak seketika. Nak berhibur bersama dengan senario
5: dengan
6: saya.
5: Saya lemak.
6: Saya pun lah sayang lemak saya. Kita duduk je boleh je. Boleh.
4: Tidak.
6: Jihad dengan Suzy, saya kena bergerak.
4: Okey, jom. Ini dia senario dengan Cari Tapak.
5: Terus dengarkan
4: Johor FM.
5: Kan cari makan
4: Bukan Cik Tapak. Jangan nak cik makan, siput nak cik makan.

0: besok korang mana dia?
1: Pagi. Hari ni lain macam. Coach Aisha. Sebabnya saya baru je nak follow, dia dah buka, tukar step lain.
2: Saya rasa dia lebih makan protein ataupun karbohidrat pagi ni. Saya rasa lah.
1: Masalahnya dia makan karbohidrat tu, dia tak beritahu kita. Dan dia tak ajak kita.
3: Makan lemak bakar.
1: Baik, pagi ni cerita-cerita berkenaan dengan fungsi zat makanan.
3: Betul,
1: tadi
3: betul.
1: Coach dah terangkan berkenaan dengan karbohidrat protein dan juga lemak. Okey, kita ada 7 kan?
3: Kita ada 7. So kita ada lagi 4.
2: Lagi, silakan Coach.
3: Kita nak kongsikan tentang vitamin pula. Apa fungsi vitamin? Okey, vitamin fungsi adalah menguatkan sistem imun, menjaga kesihatan kulit dan juga mata, membantu pertumbuhan dan juga pembaikan sel, dan paling penting dia menyokong fungsi badan keseluruhannya. Itu yang seronoknya. Okey, kat mana kita nak dapat vitamin ni? Okey, kita boleh dapat dari sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jihan suka makan buah apa?
2: Saya suka makan semua buah.
3: Semua buah.
2: Saya memang suka makan buah-buahan.
3: Memang suka. So baguslah. So amalkan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan setiap hari, kena ambil. So at least kena sekurang-kurangnya kena ambil vitamin C dalam 500 mg gitu. Kalau macam buah limau tu mungkin ambil 2 biji kot.
1: Maksudnya buah limau tu kena lebih lah.
3: Dalam 2 biji, 3 biji cukup dah. Bersesuaian.
1: Ada tak buah yang jenis yang sebenarnya kita tak digalakkan untuk ambil ataupun tak digalakkan untuk ambil lebih?
2: Buah durian.
1: Selain buah durian.
2: Buah durian. Buah pisang, buah mangga, buah nenas.
1: Pisang bagus untuk tenaga, betul tak Coach?
3: Betul. Dia
2: tapi dalam dia berlebihan kan sebab potasium dia tinggi.
3: Okey, buah pisang ni. Tapi sedap je kalau buat jejemput tiba.
2: Itu the next phase.
3: The next phase. Okey. Pisang ni sebenarnya dia ada satu mineral ataupun potasium lah. Dia dalam klasifikasi mineral. So sebab dia membekalkan potasium dalam tubuh badan kita. Okey, kalau kita nak contohnya atlet, makanan dia nak ambil karbohidrat tu lambat hadam dalam 2 jam. Tetapi makanan yang cepat untuk dihadam dan memberi tenaga yang segera adalah buah pisang. Jadi kalau atlet ataupun Suzy tak sempat makan tapi lapar kan dan sebagainya, tapi nak beraktiviti selepas ni, ambil pisang satu
2: sebiji.
1: Setandan.
3: Jangan. Setandan. Sesikat.
2: Sebiji
3: lah. Kita panggil sebiji aja. Okey, sebiji
2: pisang
3: ataupun 2 sudah memadai.
1: Mana cukup?
2: Sebiji 2 cukup boleh.
3: Suzy cukup dah Suzy.
2: Sebiji 2 je Suzy.
3: Okey, dah.
2: Kalau makan
3: sesisih, kita buat jemput-jemput pisang nampaknya gitu kan.
2: Abaikan coach.
3: Jadi itu adalah macam soalan Suzy tadi, buah apa yang bersesuaian kan? Pada saya, kalau kita makan mangga sebanyaknya pun cubalah elakkan sebab dia terlampau manis, especially buah durian kan, makan padu-padu. Tapi kalau macam contoh kita ambil buah yang memang berkhasiat, seperti boleh kita kategorikan seperti buah apa tu, avocado. Avocado, lepas tu ada buah naga.
1: Avocado dia cepat kenyang.
3: Jadi kita boleh tahu kan, kita boleh pilih buah-buahan yang sesuai, yang ada zat makanan yang lebih baik lah. Kalau Jiha suka makan buah durian banyak-banyak pun, Coach nasihatkan hati-hatilah.
2: Saya makan durian mahal je.
3: Durian mahal je. Tapi tu cepat kenyang. Satu ulas dah madai.
2: Sebab tu makan sikit.
3: Makan sikit je.
2: Okay,
3: itu vitamin buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay, macam yang kelima adalah mineral. Seperti tadi kita kongsi adalah pisang. Okay, dia menguatkan tulang dan juga gigi dan membantu membentukkan sel darah merah dan mengekalkan keseimbangan cecair dalam badan. Okay, seterusnya, ini paling best dan mudah. Air. Kita selalu cakap kenapa saya badan saya lemah hari ni, cepat-cepat minum air. Sebab air ni dia mengawal semua badan. Minum air sekarang. Okey, nampaknya terus keluar botol air. Okey, para pendengar di dalam konti ni terdapat botol air yang berkala-kala. Terus ambil air. Nampak saya punya talk hari ni memberi kesan yang mendalam kepada Jiha dan Suzy, membawa botol air yang begitu besar.
1: Contoh.
3: Dan dia juga mengangkut nutrien dan juga oksigen dalam badan. Kadang-kadang kalau kita bersenam terlampau heavy ataupun satu jam, selalu jurulatih akan ingatkan kepada peserta minum air, minum air, ataupun kita nak mengelakkan daripada berlakunya dehidrasi. Jadi adalah sangat penting minum air setiap hari. Sekurang-kurangnya saya suka ingatkan 2 liter ataupun ke 3 liter sehari. Seperti contoh daripada pagi sampai tengah hari mungkin 1.5 liter, tengah hari sampai petang 1.5 liter. So kita dah dapat 3 liter. Habit membawa botol air daripada pagi dalam konti ini seperti Jiha dan Suzy sangat-sangat bagus ya, para pendengar. So hari ini kita mula bawa air botol untuk pergi ke mana-mana seperti handphone.
2: Ada orang tu pun bawa botol air juga. Kalau makan pun bawa botol air juga kan? Dia tersenyum.
3: Bagus.
2: Dan yang terakhir yang ketujuh
3: yang terakhir adalah serat ataupun buah-buahan.
2: Serat. Nanti kita cerita serat.
3: Serat ni buah-buahan lah, seperti sayur-sayuran hijau. Kena apa fungsi dia? Dia melancarkan pencernaan, sistem pencernaan, mengawal gula dalam darah dan juga memberi kenyang yang lebih lama. Macam tadi Suzy kata buah naga kan, cepat kenyang betul. Bagi orang yang diet ataupun ingin nak menjaga apa ni, konon-konon tak adalah jaga kesihatan sangat Jiha, dia macam nak diet, saya makan buah-buahan dan sayuran je. Gitu contoh kan. So boleh makan buah naga tu, tak ada masalah.
2: Saya risau maksudnya bila dia makan buah naga tu ada juga protein sebab naga, bukan
1: dia lebih kepada serat. Tapi betul tau, kalau
3: memang kenyang, cepat kenyang.
1: Satu lagi pun avocado pun sama juga.
3: Cepat kenyang. Dan boleh, kalau itulah meal yang saya boleh kongsikan, letak oat, lepas tu letak dengan yogurt, lepas tu potong-potong dengan avocado ataupun buah naga.
2: Dia dalam teh ais semalam.
3: Besok makan. On the spot makan pun sedap Jiha, tak ada masalah. Memang kenyang sampai ke petang.
2: Itulah yang
3: meal
2: sebenarnya.
3: Yang sangat sihat.
2: Okay, yang menjadikan ini. Baik, Coach.
1: Ada lagi, Coach?
3: Okay, itu sahaja.
1: Kita boleh pun seketika. Boleh. Enam seketika. Sebelum kita cerita berkenaan dengan makanan lagi.
3: Ya.
1: Ini dia, Baby Acha dengan Mabuk Cinta.
2: Ya. Terus dengarkan.
1: Johor FM.
2: Permata.

0: Tarina Fast, Tarina.
1: Tarina Fast. Berbaki 6 minit saja lagi mampir ke jam 9 pagi. Kenapa termenung je ha?
2: Saya nak cari ni.
1: Siapa?
0: Cik Parking.
1: Okay, tarik nafas Jihah. Okay, baik. Kita cerita berkenaan dengan fungsi zat makanan.
0: Betul.
1: Ay, yang tak bersenang pun tak nafas dia mesti cerita.
0: Itulah.
2: Saya kenapa dia berdiri melihat.
0: Okay. Sambil-sambil tersenyum. Dia juga semua bersenang pagi ni. So, konti kita hari ni sangat-sangat cergas hari ni. Hari dia.
3: Saya suka yang ni datang tak sihat batu-batu tu saya suka.
1: Tak, sebelum ni untuk satu kita panggil satu
0: tarian lah. Okay. Satu rutin 8. Hari ni bagi 4.
1: Empat je. Saya baru nak ikut. Mana tengok sini.
0: Habis kelas kita kan dah advance kan. Kita kan dah lama kan.
3: Okey, baiklah coach, kita kembali ke daripada tajuk gasak kita pada hari ni pun si zat makanan. Ada satu kes di Indonesia
0: Baik.
3: Indonesia keluar negara, saya tak pasti. Seorang wanita tu, dia tidak mengambil protein. Hanya mengambil serat dan juga buah-buahan sahaja. Maksudnya dia cuma makan buah-buahan dan sayur-sayuran sahaja. Air pun dia cuma minum air kelapa sahaja. Mengakibatkan dia akhirnya meninggal dunia. Disebabkan badan dia dia mengamalkan makanan tersebut, badan dia tidak dapat
0: nutrisi yang cukup.
3: Maksudnya coach, bila kita ambil, kita menganggap kita makan buah dan serat banyak itu adalah sihat, bagus. Tapi jika tidak diambil secara seimbang,
0: betul
3: coach,
0: dia akan mudaratkan. Sebab keperluan tubuh badan kita, okey, kenapa kita perlu fikir ataupun kita perlu tahu dan perlu mengambil tahu mengapa pemakanan seimbang ini penting? Kerana apa? Dia bukan sekadar mengenyangkan ni je, tapi dia juga membekalkan tenaga, membentuk otot dan juga melindungi kesihatan keseluruhannya. Kalau kita kurang zat makanan, kita tak ada yang tujuh tu, dalam tempoh yang dekat mungkin tidak mudarat, tetapi dalam jangka masa yang panjang mungkin akan ada mudarat kepada diri sendiri. Jadi nasihat saya, perlu ambil ketujuh-tujuh zat makanan ini untuk kesihatan tubuh badan anda berpanjangan. Okey. Saya nak kongsi sedikit tips saja, ha.
3: Boleh silakan.
0: Sebelum kita berakhir kan. Okey, tip kesihatan saya adalah ambalkan suku-suku separuh, pengambilan makanan suku-suku separuh. Lepas tu minum air yang cukup, kurangkan makanan yang tinggi gula dan garam. Okey, seperti durian tadi. Amalkan pengambilan warna-warna makanan ataupun kita nampak kalau sayur hijau kan, buah-buahan, perlu ambil protein, perlu ambil karbo yang sihat, lemak sihat, bukan lemak bakar jiha. Okey. Dan juga pastikan protein mencukupi. Kerana apa? Untuk pembentukan tulang kan, nutrisi, lepas tu otot kita. Dan juga paling penting, kadang-kadang kita bila terlampau aktiviti yang berlebihan, otot kita cedera.
3: Jadi saya rasa otot saya dah cedera.
0: Janganlah jiha, belum lagi cedera. Tak apa, lepas ni kita stretching. Sebab apa? Baik, tak apa, saya bergurau. Okey, jadi kalau kita mengambil protein yang bersesuaian ataupun bertepatan, dia membantu untuk pemulihan otot. Itu paling penting lah. Dan satu lagi, lakukan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Kita dah buat dah tadi ni kan?
1: Walaupun 2 minggu sekali.
0: Tak apa, tak ada masalah. 2 minggu sekali sahaja. Oh tidak.
3: Saya kan bila coach sampai pukul 9 kan?
0: Baik.
3: 9
0: coach sampai. Sambung.
3: Bukan 9 1 minit tu saya dah counting days 2 minggu akan datang.
0: Comel Jia. Ya ke Jia?
1: Kita nak menutup tirai juga. Untuk bersenam. Kita akan jumpa dengan coach
0: 2 minggu lagi, insya-Allah. Terima kasih Jihad dan Suzy.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Jom FM Permata, Selatan 9.10 minit pagi.
1: Masih lagi bertemangan kami jam keempat segmen Aura Permata. Kita dah selesai pun bersenam, alhamdulillah. Saya rasa macam sihat, cergas walaupun 2 minggu sekali.
0: Saya dah nampak depan mata saya nasi lemak, roti canai saya tak boleh makan sekeping, nak kena 2 keping. Roti canai kosong biasanya kita akan ambil 2 keping. Kalau telur sekeping lah, sardin sekeping. Apa lagi?

0: Okey, tapi yang penting sebenarnya jaga jaga pemakanan anda. Anda bersenam hari-hari tapi tak jaga makanan pun tak okey sebenarnya, tak elok. Dan dalam masa yang sama, minum pun sama juga. Memang di waktu cuaca panas ni, minuman yang paling sedap adalah
1: air batu.
0: Air batu berserta dengan air yang manis.
1: Ais kan. Sirap ais tu kan.
0: Sirap ais kan.
1: Saya suka. Saya tak tahu ke, saya rasa saya suka ais, rasa sirap ais klasik yang letak pandan, yang macam
0: kenduri punya kan.
1: Ais kan, kan lah, macam dia macam air batu, ada tak, tapi air tu sejuk.
0: Lepas tu dia punya gula dia sebenarnya tak adalah manis tak, sangat, dia macam jauh sikit.
1: Jauh
0: kan?
1: Sangat. Lepas tu dia macam warna dia macam merah tapi tak merah sangat.
0: Betul.
1: Kan? Sedap kan ais, ais sirap kenduri tu kan?
0: Itu tak boleh ambil segelas.
1: Tak boleh, dia mesti dah akan pergi balik bergelas-gelas sekarang saya macam nak pinjam tuan rumah.
0: Okay, baik. Kejap lagi nanti kita akan kongsikan. Mungkin ada cerita yang tular. Ataupun mungkin juga ada perkongsian informasi dan juga maklumat akan kita kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum tu, jom kita beri bersama ketika Stacey Mega Ching.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM.
1: Aura Permata.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui

0: Terima kasih Malaysia.
1: Okey, baik, 9.20 minit pagi. Hari ini 5 Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijriah.
0: Ya. Yeah.
1: Sebenarnya saya nak nyanyi je ha. Nyanyi lagu Happy Birthday.
0: Lagu ini saya yakin dan percaya Suzy tujukan khas untuk
1: Isa yang paling istimewa dalam keluarga saya. Uh-huh. Okey, dalam hidup saya, adik saya. Cuma hari ini tarikhnya agak berbeza sedikit apabila ianya diraikan di hospital. Sebelumnya adik saya ada masalah sleep disk dan dah pun cuti rehat dalam tempoh masa 1 bulan macam tu, tiba-tiba datang pula penyakit lain yang melibatkan tulang belakang. Dah pun semalam dalam proses rawatan untuk tulang belakang, masih lagi berada di hospital lah. Jadi saya nak ucapkan selamat hari lahir untuk adik saya Muhammad Syukri bin Muhammad Sumeb. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesihatan yang baik.
0: Amin.
1: Terus sembuh lah daripada segala jenis penyakit. Sebab bila saya tengok adik saya ni, Syukri ni, bila dah satu yang kena tu, benda-benda lain pula yang ada kesan-kesan ataupun penyakit-penyakit lain.
0: Beranak-anak
1: macam kereta pula.
0: Saya doakan semoga satu untuk Syukri, macam yang doa Suzy kongsikan tadi, juga yang kedua untuk insan-insan tersayang di sekeliling Syukri ini. Semoga diberikan ketabahan untuk sama-sama kuat menghadapi dugaan ini. Sebab kadang-kadang ujian tu bukan datang kepada seorang itu sahaja. Dia turut terkesan kepada orang di sekelilingnya.
1: Betul.
0: Juga.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih Jiha. Dan Fatin dan Akim ataupun Fatimah, Kak nyanyikan lagu birthday untuk cikgu kita. Namanya Cikgu Pajariah. Okey, berkongsi tarikh yang sama. Okey. Baik, stand by you all. So, untuk itu, lagu Allah Selamatkan Kamu. Sekali lagi untuk Muhammad Syukri bin Muhammad Sumeb dan juga Cikgu Pajariah. Bye. Bye.

0: Fajar pun kebetulan melihat live kita pagi ni. Selamat ulang tahun kelahiran untuk Cikgu Fajar Ria. Juga untuk Syukri.
1: Syukri. Baik, kita nak teruskan hiburan Baby Shima dengan Lalai.
0: Terus dengarkan
1: Johor FM Permata Selatan.

0: sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini, kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh, Kak Mira, bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni, duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang pun. Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: 1.19
1: satu juga 92.1 MHz FM.
0: Atau boleh dengar Kajar FM di RTM Klik. Betul-betul percuma. Suzy, saya nak kongsikan cerita yang tak best sikit lah. Tapi kita kena perlu
1: cerita sedih ke apa?
0: Tak best lah. Dia tak sedih, dia tak best, tapi memberi pengajaran kepada kita semua tentang bahayanya penggunaan dadah ni. Seorang lelaki berusia 22 tahun dari Johor.
1: Dari Johor, okey.
0: Memang orang Johor ditahan pihak berkuasa Indonesia selepas disyaki cuba menyeludup hampir 1 kilogram syabu dan lebih 1,000 pil ekstasi melalui lapangan terbang antarabangsa Juanda, Surabaya. Beliau yang tiba dengan penerbangan dari Kuala Lumpur sebelum pemeriksaan menemui 4 bungkusan syabu seberat hampir 1 kilogram dipercayai dilekatkan pada badannya menggunakan korset. Lepas ni dah tak boleh pakai korset dah. Saya makan awal mendapati suspek tidak mempunyai sebarang rekod jenayah di Malaysia. Kes ini hanya berlaku beberapa hari selepas seorang juruterbang syarikat penerbangan komersial Malaysia turut ditahan di Indonesia kerana cuba disyaki menyeludup lebih 25 kilogram pil ekstasi.
1: Dia bukan orang yang sama,
0: Bukan orang yang sama. Maksudnya dua kes yang berbeza.
1: Sebab itu semalam saya boraklah cerita berkenaan dengan anak ini dan dengan Nurul. Maksudnya yang saya tahu tu, yang saya baca pagi semalam tu, yang dekat Thailand. Nurul dia cakap dekat Indonesia. Jadi bukan orang yang sama. Maksudnya ada dua kes yang berbeza.
0: Betul.
1: Tapi melibatkan warga negara Malaysia.
0: Mereka ini sebenarnya macam pemandu kapal terbang yang saya baca di Thailand, dan juga kes insan daripada Johor ini merupakan keldai dadah. Keldai dadah ini adalah individu yang diperdaya atau diupah oleh sindiket antarabangsa untuk membawa dan menyeludup bahan terlarang merentasi sepadan negara dan biasanya diumpan dengan wang tunai yang banyak, tiket penerbangan percuma dan tawaran pekerjaan palsu melalui media sosial.
1: Ingatlah sebenarnya kalau misalnya anda tidak mengenali siapa-siapa.
0: Betul.
1: Okey, ataupun dia lebih kepada kita yang kenal tapi perlu membawa sesuatu barang.
0: Betul.
1: Baik tolak.
0: Jangan tolak.
1: Baik tolak. Sebab belum ada lagi kes yang sebenarnya bila anda didakwa, anda lepas.
0: Ya, tak ada.
1: Sebab nak bila melibatkan luar negara, bila anda cakap sebenarnya anda ditipu, tak ada orang percaya pun.
0: Tak ada orang percaya pun. Kenapa anda ditipu? Kenapa?
1: Kan? Sebab ceritanya sekarang ni anda yang bawa barang tersebut.
0: Dan benda itu berada di tangan anda. Jadi tolong saya nasihatkan kepada semua pendengar Johor FM, baik di TikTok Johor FM Official, baik yang saya mendengarkan di melalui siaran radio ketika ini, tolong jangan mudah terpedaya dengan janji-janji manis, upah ribuan ringgit, yang pemandu kapal terbang tu, pilot tu diupah RM50,000 setiap kali dia berjaya membawa pil tersebut lah.
1: Yang itu dia lepas 3 kali, betul?
0: Ya, dia lepas sekali. Yang kali ketiga ni.
1: Tak lepas . Tapi kebanyakan yang kes keldai daerah ni, kebanyakan dia dia tak ada yang banyak kali tau. Ada yang pertama kali terus tak lepas. Ada yang yang kali kedua, kali ketiga. Maksudnya anda jangan ingat anda akan lepas sekali, yang next tu anda akan lepas.
0: Ya, betul. Jadi tolonglah saya nasihat kepada anda. Sayangi diri anda, keluarga anda, dan sayangi kebebasan yang anda ada sekarang ini. Jangan mudah terpedaya dengan umpan-umpan. Tapi saya suka kata Jamal Amal ni, kalau mudah terpedaya dengan Jia dengan Suzy je boleh.
1: Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Beribu bersama dengan Malik, Zizi Kirana dan juga Yasin Sulaiman dengan lagu Yang Tinggal Gaza.
0: Ya, lagu ni sangat menggamit rasa.
1: Dan pertemuan tiga sahabat yang setelah sekian lama tidak berjumpa.
0: Terus dengarkan
1: Johor FM,
0: Aura Permata.

0: Jiha hari ni lain macam. Ada lagi cerita yang nak dikongsikan bersama Pak Jiha. Apa ceritanya?
1: Cerita yang mana satu?
0: Yang tadi pergi bercuti tu.
1: Oh, yang lagi pergi bercuti tu?
0: Yang dekat Indonesia, dekat Thailand.
1: Dekat Thailand? Dekat mana?
0: Yang bercuti tadi tu, suami isteri.
1: Kisah bagaimana seorang isteri yang menggunakan kuasa threats. Sekarang ini ingat teknologi sangat maju. Kalau anda melakukan sedikit kesilapan, mungkin dengan hanya menggunakan gambar belakang saja atau gambar sisi je, orang boleh cari siapakah insan tersebut. Ini berlaku kisah ini di Malaysia. Saya tak pasti berlaku ini bagaimana. Mengisahkan tentang seorang isteri yang curiga atas tindak tanduk lakinya, suaminya, yang outstation 5 hari 4 malam di sebuah daerah di Negeri Sembilan dinilai. Ketika kejadian, dia kata pada malam keempat tu suami dia kata nak pergi tengok wayang. Tapi setelah di chat, di WhatsApp, tak respon. Bila cek transaksi bank suami dia tu, rupa-rupanya ada dua transaksi yang mencurigakan. Satu bernilai RM10, RM90 ke pusat mengurut. Yang kedua RM150 bayaran ditransfer kepada seorang wanita Thailand. Jadi dia menggunakan kuasa threat untuk menjadi mencari sebab ada kan ada transfer tu bla bla transfer tu nama kan. Dan threat berjaya, netizen berjaya membuktikan bahawa yang pusat itu memang sebuah pusat urut mengurut. Dan perempuan Thailand itu
0: kerja kat situ
1: dan menawarkan perkhidmatan. Jadi jangan main-main kuasa teknologi sekarang ini.
0: Itulah. Dan kuasa wanita.
1: Kuasa
0: wanita tahu aja kat mana nak cari.
1: Tahu kat mana nak cari kan.
0: Masa sekarang ni bila ditanya, dia akan macam terpinga-pinga. Tapi bila benda tu berlaku, dia tahu je selok-belok kat mana nak cari jawapan.
1: Ya, sebab kadang-kadang dia keluar, apa ni benda siap? Dia nak menghilangkan, melegakan keresahan hati dia kan. Dia memerlukan jawapan. Bila tanya suami, adalah I pergi sana, I pergi sini. I teman kawan je.
0: Wahai kaum lelaki yang tak ada kena-mengena, tak payah nak backup
1: Itu penting.
0: Nak backup. Yang pastinya wanita memang menteri kewangan yang terbaik dalam keluarga.
1: Dia memang tahu. Kata Fuad, peristiwa ini di Negeri Sembilan selepas ke sebelum mengundi hari itu. Ada yang mengikuti.
0: Dah kita cerita. Kang ada pula yang jahit dekat mana. Baik. 10 pagi nanti kita akan beri laluan kepada Dunia 10 pagi. Dan selepas itu kita akan layan muzik tanpa henti.
1: Ya, kita ada MTH lagu-lagu 70, 80 dan 90.
0: Baik, kita nak bersama dengan KRU dengan Sayang.
1: Ya, saya ke?
0: Tak.
1: Terus ke
0: Johor FM. Yang Thailand tadi. Permata Selatan.
1: Kau kengkak.

0: itu influenza?
1: Influenza atau flu adalah penyakit berjangkit disebabkan oleh virus influenza. Terdapat tiga jenis virus influenza iaitu A, B dan C. Ketiga-tiga virus ini boleh menjangkiti manusia. Virus influenza A adalah virus yang paling berbahaya kerana boleh menjangkiti haiwan dan manusia. Ia tersebar melalui titisan cecair dari mulut dan hidung ketika bercakap, bersin atau batuk. Virus ini seterusnya masuk ke dalam badan melalui saluran pernafasan.
2: Penat kan? Asyik kejar masa sampai lupa jaga diri. Ingat, rehat itu bukan malas. Rehat itu produktif. Bila kita rehat, kita kuat semula. Ambil masa, rehat sekejap, sambung semula. Pesanan hikmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, air sama air menjadi satu, sampah ke tepi juga. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, jangan ikut campur dalam perselisihan orang bersaudara kerana apabila mereka berbaik semula, kita akan tersisih ke tepi. Ayat contoh, ibu sering memberikan nasihat dan pesanan agar tidak mencampuri perselisihan faham yang berlaku dalam keluarga orang lain kerana air sama air menjadi satu, sampah ke tepi juga. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Syukur dan berterima kasih ni sebenarnya tak pakai modal apa-apa pun. Tak payah keluarkan belanja pun sebenarnya. Kita tak perlu tunggu orang lain mula. Kita dalam sedar tak sedar menghargai orang lain ni terpakai dalam setiap langkah kehidupan kita. Contoh paling mudah masa kita bawa kereta. Berapa kali kita pernah hargai kereta-kereta lain kalau diorang bagi laluan, bagi jalan masa nak masuk sempang atau kat traffic light. Mulai sekarang perhatikanlah. Kita kena bersyukur tahu orang lain kasih kita jalan dulu.
0: Johor FM.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasak. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, pop ye ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Jor FM Permata, Selatan Haluan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun melangkah tu jam yang terakhir menghampiri 11.13 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini bersama dengan rakan setugas Jiha untuk hari Rabu hari ini 5 Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijriah.
1: Dah pasang bendera tu belum? Belum, saya sempat lagi untuk saya sedih. Tadi pagi saya kongsikan yang di Korea Selatan kan, ini singa pula.
0: Betul. Berkenaan dengan gelombang haba ataupun tekanan haba, tiga ekor singa mati akibat tekanan haba. Gelombang haba bukan sekadar panas biasa, di mana laporan dari Tokyo mengingatkan kita bahawa cuaca ekstrim boleh menyebabkan dehidrasi, heat stroke dan kegagalan organ. Dan ianya risiko kepada manusia juga. Di mana dehidrasi teruk, heat exhaustion, heat stroke dan juga kegagalan organ. Jadi memang kita kena minum air secukupnya, elak aktiviti waktu tengah hari, berehat di tempat teduh atau berhawa dingin. Dan yang paling penting, saya tak nak lah. Kadang-kadang kan kita nak cakap benda ni macam musim, tak patut, sebab musim hanya untuk buah-buahan ataupun tanaman.
1: Dan Malaysia cuma ada 4 musim je. Kita cuma ada hujan dan panas sahaja. Kita tak ada salji, kita tak ada musim bunga, tak ada musim luruh.
0: Perasan tak kalau misalnya apabila melibatkan kemalangan, katalah bas, dia akan kekerapan kemalangan bas.
1: Banyak ceritanya.
0: Banyak cerita. Jangan tinggalkan kanak-kanak atau haiwan dalam kenderaan.
1: Kita
0: tak nak. Jadi kalau misalnya anda dah biasa letak anak anda dekat seat belakang, dekat tempat belakang, letak beg tangan anda, benda yang penting bagi diri anda tu pun dekat belakang.
1: Betul.
0: Jadi kita akan ambil. Jadi anak dekat belakang kan.
1: Sebab kita jarang bila tertinggal handphone, handphone aku, benda tu sentiasa di tangan. Tapi sebab anak ni kita tak, yelah, bila anak dah sekolah takkan kita nak collect setiap hari ke mana-mana kita
0: ataupun
1: pergi kan.
0: Ataupun kadang kita tak sedar budak tu tidur, mula dia bercakap apa semua, kita pun mungkin itu adalah hari pertama kita ambil anak kita. Selalu pasangan kita yang uruskan.
1: Betul.
0: Kita boleh lupa yang sebenarnya anak kita dekat belakang. Minta dijauhkan, tak nak lah, sebab ianya akan berlaku penyesalan bukan setahun dua, malahan seumur hidup. Jadi memang kena anda, kalau letak anak anda tu, letak sekali barang penting anda, dokumen ke, beg tangan ke, dekat
1: telefon
0: belakang,
1: telefon bimbit ke,
0: letak je dekat belakang. Jadi anda akan capai, akan tengok anak anda.
1: Betul. Itu paling penting
0: tips sekali. Baik, kita berhenti rehat seketika. Jom kita berhibur dengan lagu yang dipetik daripada filem Kucu Kucu Hutahi. Terus dengar
1: Jor FM
0: Permata Selatan.

0: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Ciko. Dia mengajak jalan-jalan. Katanya mau lihat Menara Eiffel, lihat air terjun Niagara, lihat tembok Cina, lihat Disneyland, keliling Los Angeles, keliling Hollywood. Konon tuh cowok tuh kaya banget. Tapi yang nyebelin, ujungnya tuh dia nawarin Iko juga. Dia bilang gini, mau jadi istri kedua atau jadi simpanan? Kayak deposito aja, ngapain juga lagi. Amit-amit deh.

0: Ya va.
1: Ron, Ron, Ron.
0: Vaya, vaya.
2: Contengo hoy tomado, Ron. Chun Janderón. Ron, kalau itu perempuan nak akan kita berdua ke mana?
0: Kita tengok mata dia.
1: Ah, dia ke mata?
0: Dia pandang mana tu? Dia pandang kau ke daripada aku? Kalau dia pandang kau, maknanya hati dia nak kata tu.
2: Ron. Dia pandang kau tapi hati dia untuk aku, Ron.
0: Ya, yeah,
1: aku tengok tu lah. Kalau dia pandang dua-dua, Jon,
2: kalau pandang dua tu juleng, Ron.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Tapi tak boleh ke dia nak dua-dua sekali?
2: Mana boleh, Ron. Itu dah nama bermadu. Yang bermadu perempuan, Ron. Lelaki tak.
1: Kalau lelaki?
2: Begula. Halo.

0: Pukul 11.37 minit pagi. Bila dengarkan lagu ni, Harun Salim Baci dan juga Jalil Hamid, dua nama besar yang dah pun pergi meninggalkan kita. Untuk hari raya tahun depan, kita akan rasa sangat kehilangan arwah ataupun Allahyarham Jalil Hamid. Sebab setiap kali tiba hari raya, cerita sedih akan
1: banyak.
0: Banyak untuk cerita sedih, terutamanya yang melibatkan iklan. Iklan tajak, tak kisahlah apa-apa syarikat besar.
1: Drama Air Mata.
0: Drama Air Mata, ya Allah. Okeylah, semoga kedua-duanya ditempatkan bersama dengan mereka yang beriman. InsyaAllah. Amin.
1: Apa yang ingin Suzy kongsikan tu?
0: Ni, pasal darah tinggi. Jihad ada darah tinggi ke?
1: Oh, tak ada setakat ni.
0: Alhamdulillah. Jadi, kena jaga pemakanan. Jaga segala-galanya. Nampak saya macam nak marah, istighfar. Saya takut darah tinggi. Istighfar. Nampak Suzy macam gerak, macam nak marah kan?
1: Nampak Suzy macam nak marah. Saya istighfar ke Suzy istighfar?
0: Saya istighfar kot.
1: Istighfar Suzy istighfar.
0: Sebab
1: gitu.
0: Tapi ini yang saya tabik sering kepada rakan-rakan kita, khususnya di unit teknikal.
1: Betul.
0: Okay, berkenaan dengan yalah, salah seorang rakan kita pergi akibat darah tinggi kan. Jadi rata-rata kalau jihad tanya dengan diorang, hampir kesemua dibuatnya rawatan apa yang kekerapan rawatan tu, rawatan bulanan, pemeriksaan, pemeriksaan diri, dan kebanyakan daripada diorang memang ada darah tinggi. Awal muda lagi dah ada darah tinggi, mungkin daripada segi faktor kerja dan juga petu pemakanan. Tapi beringat untuk buat pemeriksaan awal tu yang saya rasa kagum sangat.
1: Itu yang paling penting sekali.
0: Saya belum lagi nak ke arah situ,
1: sebab orang kata kalau darah tinggi, antara darah tinggi dan juga penyakit kencing manis ni, kencing manis biasanya orang pun tahu kaki, dialisis dan sebagainya. Tapi darah tinggi ni dia dalam senyap, pembunuh senyap.
0: Betul.
1: Sedar-sedar saja dia pengsan. Kenapa? Ada pembuluh darah pecah. Kita tak nampak di mata kita. Tapi sebenarnya itulah kenyataannya. So, silakan Suzy.
0: Jadi salah satu punca yang rare tekanan darah sangat tinggi ni, apabila petunjuknya menunjukkan sakit kepala yang kuat, jantung berdebar, peluh mencurah, tekanan darah naik mendadak. Okey, jika darah tinggi terlalu teruk, walaupun banyak ubat, doktor mungkin perlu cari punca sekunder. Kita risau pembuluh darah tu pecah lah sebenarnya. Dan kalau misalnya sama ada, dia akan pergi, kalau umur panjang, dia akan pergi ke kita stroke.
1: Risau.
0: Tapi harap-harap dijauhkan lah daripada kita semua.
1: Amin.
0: Baik, kita nak menjerehat seketika. Ini dah kita berhibur bersama dengan kumpulan Feminine dengan Hanya Sekali.
1: Terus dengarkan
0: Jor FM.
1: Aura Permata.

0: di tempat lain.
1: Baik, pergi kat mana?
0: Pergi di hati Suzy.
1: Pergi di hati saya. Tak payahlah. Buat masa ni
0: dah untuk... penuh. Saya nampak dah penuh. Tak ada tempat untuk saya masuk.
1: Saya daripada Nurul, saya daripada semalam kecil hati. Sakit hati. Saya memang tunggu Nurul.
0: Saya dia tunggu sampai kisah akhir. Saya daripada pagi tadi kita semalam saya tak ambil aku di kutuk aku ni. Saya punya tunggu. Tak ada ni.
1: Kita dah kenal Jihan berapa lama?
2: Lama kan.
1: Lama pergi mana-mana, duduk satu bilik apa semua kan. Kerjasama kan.
0: Satu kereta.
1: Dia ada offer yang J belakang tu.
2: Belum.
1: Semalam dia bawanya.
2: Mungkin sebab dia akan offer waktu dekat pun. Sebab kita dah masuk lah, dah kilap balik lah.
1: Tak, masalahnya semalam depan masalahnya semalam depan mata saya dia ajak ni budak praktikal. Ramai masuk dalam tu.
2: Okay, faham.
1: Jadi saya kecil hati lah. Benda-benda macam ni saya kecil hati. Saya buka tingkap. Saya buka tingkap. Saya cakap tunggu besok Jadi inilah besoknya. Sampai hati kita punya announce beritahu dekatnya on air, tiba-tiba dia offer kat orang lain pula.
0: Kita offer yang anak darah dulu, mak-mak darah dulu.
1: Baik, kita nak menutup tirai untuk segmen Aura Pemata. Minggu depan nanti kita akan bersama dengan para pendengar sekali lagi.
0: InsyaAllah.
1: Kita akan nak pergi segaman.
0: Betul. Kita nak pergi segaman
2: esok.
0: Esok. Tak ada. Bukan kita tak lalu.
1: Tak.
2: Selamat malam kampung kita dulu.
1: Tak ada.
2: Kita masuk random.
0: Kita masuk random, Suzy. Random tak lalu depan-depan dia.
2: Saya telefon polis. Hello, polis.
1: Besok kita
0: nak pergi.
1: Besok dia buat live, kita masuk tingkap dia.
0: Kita gambar kita nak buat ada sedikit lah. Dan insyaAllah ada akan dapat saksikan di Artan Klik apakah bingkisan yang kami bawakan dari segamai.
2: Okay, faham.
1: Dah cukup lah. Nanti kan termasuk segmen dia pula. Okay.
0: Baik. Daripada saya mana macam Mustafa, terus kita mudahkan tugasan online sebab tugasan kita di permudah, dan semoga hari ini lebih baik dari semalam.
1: Dan daripada saya, Susilawati Mama Sume, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik dan doa yang baik-baik, sama-sama kita sucikan hati kita.
0: Baik. Kita sedarkan. Okay. Bapak ni bersama dengan dia, tak perkenalkan, dah tahu dah.
1: Dah tahu dah kan. Untuk itu, bertabahlah kepada mereka yang tak belum lagi dapat naik kereta yang belakang di huruf J. Bye-bye, annyeong.

0: advokasi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bersama saya semula, Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Kegagalan bukanlah satu penamat, ia adalah satu proses pembelajaran. Yang membezakan orang berjaya dan tidak bukan pada jatuhnya, tetapi pada kesediaan untuk bangkit semula, belajar daripada kesilapan dan teruslah melangkah dengan lebih bijak. Pesanan saya pada hari ini, anggaplah kegagalan sebagai satu yuran untuk kejayaan. Jangan biarkan satu kegagalan hari ini menutup 1000 peluang pada hari esok. Jadi, marilah kita sama-sama bangkit, insyaAllah.

Itu adalah persembahan daripada Saiful Afair dengan lagu bertajuk Aspalela untuk anda. Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Sudah pun pukul 12.11 minit tengah hari. Bermakna kita dah berada di segmen yang kedua di Juara FM, iaitu segmen variasi permata untuk edisi hari Rabu 5 Ogos 2026 bersama dengan 21 Safar 1448 Hijriah. Selepas DJ Suzy dan juga DJ Jihad temani anda, sekarang giliran saya pula Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista untuk 6 jam seterusnya bermula 12 tengah hari tadi dan insyaAllah sehingga jam 6 petang nanti dalam variasi permata. Banyak lagi koleksi-koleksi lagu saya akan putarkan hiburan untuk kita semua. Kita akan dengarkan lagu-lagu semasa dan juga lagu-lagu terkini untuk semua. Yang penting teruskan mendengar Juara FM Permata Selatan di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Mega FM. Ataupun boleh saja mendengar kami melalui RTN Klik. Betul-betul percuma untuk anda. Bersama dengan Adira, ilusi untuk semua.

Itu dah sebenarnya daripada Naim Daniel dan juga Dola dengan lagu yang bertajuk Mungkin Ini Lagu Paling Sedih Pernah Aku Buat. Tajuk dia punya panjang eh. Macam lagu kan. Itulah hiburan untuk anda waktu pukul 12.22 minit tengah hari. Okey, saya nak kongsikan sikit info berkaitan dengan projek perumahan Iskandar Puteri Bangsa Johor ataupun PIPBJ. Okey, agenda perumahan rakyat terus menjadi keutamaan Kerajaan Johor sehingga suku kedua bagi tahun 2026 sebanyak 22,284 unit rumah mampu milik Johor RMMJ telah siap dibina dan memperoleh sijil perakuan siap dan juga pematuhan CCC. Sebagai sebahagian daripada komitmen Kerajaan Negeri untuk merealisasikan sasaran 100,000 unit RMMJ menjelang 2030. Dan di sini membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Johor dalam memperluas peluang pemilikan rumah kepada bangsa Johor menerusi pelaksanaan projek yang berkualiti, terancang dan juga memberi manfaat jangka panjang kepada rakyat. Okey, dia ada tiga jenis yang saya nak kongsikan bersama dengan anda. Okey, dia ada RMMJ jenis C. Ini maksudnya besar dia 1,000 kaki persegi. Harga dia RM150,000. Ada 3 bilik air, 3 bilik tidur, 2 bilik air. 3 bilik air nak jadi apa? 2 bilik tidur macam tu. Tidur dalam bilik air. Tak ada 3 bilik tidur, 2 bilik air. Untuk jenis D1 berharga RM250,000. Dia besar sikit, RM100,000 kaki persegi. Sama juga 3 bilik air, 3 bilik tidur, 2 bilik air. Ya Allah, 3 bilik tidur, 2 bilik air. Dan satu lagi jenis RMMJ, jenis D2. Square feet dia, kaki persegi dia RM1,200, besar lagi sikit. Bernilai RM300,000. Sama juga 3 bilik tidur, 2 bilik air. Jadi semua ni sama, 3 bilik tidur, 2 bilik air. Tapi yang membezakannya adalah kaki persegi lah. Kalau C, 1,000 kaki persegi. Kalau D1, 1,100 kaki persegi. Kalau D2, 1,200 persegi kaki persegi. Macam tu lah. Antara yang difokuskan untuk setiap perumahan yang dibuat adalah sistem saliran, utiliti telekomunikasi, okay, landscape, kawasan lapang dan juga laluan pejalan kaki. Ini yang dititik beratkan. Jadi kalau anda lihat kawasan perumahan anda ni, kalau okey semua seperti yang dijanjikan, seperti yang termaktub, iaitu ada sistem salirannya cantik, okey, utiliti telekomunikasinya okey, maksudnya talian telefon anda semua okey kan, betul, ada landscape yang boleh kita beriada waktu petang ataupun pagi, betul tak eh, dan juga ada kawasan lapang untuk kita berkumpul serta laluan pejalan kaki untuk mungkin nak brisk walk, nak kuruskan badan. Kononnya rumah saya ada brisk walk, belakang rumah saya ada brisk walk, bolehlah saya brisk walk setiap petang, konon itu contoh. Kadang-kadang ya, kita cakap ya, tapi buatnya ialah mungkin nak dapat hari ni tak boleh, mungkin minggu depan, tak minggu depan, bulan depan, tak bulan depan, tahun depan, macam lagu gitu kan. Gitulah. Okay, saya nak kongsi juga berkaitan dengan pencapaian RMMJ sehingga suku kedua bagi tahun 2026, 22,284 unit RMMJ siap dibina dan memperoleh sijil perakuan siap dan juga pematuhan CCC di seluruh negeri Johor. Alhamdulillah. Ini adalah untuk bangsa Johor semua. Jadi pada anda yang belum ada rumah, boleh mohon, mana tahu rezeki. Mungkin tahun lepas tak dapat, rezekinya tahun ni, tahun 2026 kan. Kita cuba, insyaAllah ada rezeki, adalah. Yang penting usaha. Baiklah, teruskan lagi hiburan bersama dengan ST12. Jangan pernah berubah. Dan juga kita ada Siti Nurdiana dan Api Tera dengan lagu bertajuk Merayu Angan untuk semua.

Itu dia lagu bertajuk Merayu Angan dari Siti Nordiana dan juga Api Tera. 2.33. 12.33 minit tengah hari. Sekejap je, eh. Okey, selamat tengah hari kepada peringat kita ni, Hajija Binti Paiman. Kata selamat air lahir, 5.98. Usia yang semakin bertambah buat Siti Zufiza. Semoga dilimpahi rezeki dan kesihatan yang berpanjangan, bahagia di samping keluarga yang tercinta. Hari ni, 5 Ogos. Alhamdulillah, dari Hajijah Paiman, Felda Kahang Timur. Okey, dari Kak Adiana, ucapan buat semua pendengar Setia Jor FM, buat suami tu hati-hati memandu, juga buat saya selamat bertugas. Terima kasih. Cik Ismail Musa, Kampung Ibrahim Haji, Simpan Renggam. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam. Okey, selamat tengah hari pada isteri Nur Hayati binti Temu, juga sahabat pendengar Setia Jor FM Permata Selatan, dan juga Kak Sadia, Pok Lo, Nenek Ani, Wak Ali, isteri Mami Renggam. Untuk Zemua, Indah Mahdi, Wak Sarin, Jamaah Amal, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Amin, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum Nurul, sahabat berkonti. Salam Barisi Permata untuk semua pendengar Setia. Ceria selalu dari Kak Ida Musa. Okey, untuk isteri Fadilah, Din Kubo, Dolor Sport, Pak Wang, Ujang Ponten, Wana, Jamil, Kak Long Mona, Saada Markom, Nordin Keluang, Zen TSC dan juga semuanya pendengar Setia Jor FM. Okey, dia kata, sudah ke kibarkan jalur gemilang? Oh, gitu. Kat kereta, Cik Di Majari dah ada dah. Kat rumah pun dah ada, kat kereta pun dah ada. Semalam tengok kereta DJ Lily pun dah ada. Bendera yang tampal tu kan, yang boleh cabut-cabut, yang dia ada magnet. Bagus, cantik. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang. Sebab apa? Sebab sekarang kita dah masuk dah bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan kita untuk tahun ini. Jadi kibarkan jalur gemilang, tak kira kat rumah boleh, kat kenderaan boleh, dekat premis-premis perniagaan anda pun boleh. Kan kat mana-mana pun boleh kibarkan jalur gemilang. Kalau boleh, kita hormat jalur gemilang tu, kita kena tahu cara untuk kita pasang jalur gemilang. Jangan terbalik, jangan ikut suka. Oh, tak perasan. Tak perasan masa pasang terbalik. Takkan, tak perasan. Kadang-kadang saya macam pelik, eh. Sebab bendera ni, kalau kita nak pasang, tempat nak masukkan dia punya, kalau kita taruh kayu, eh, tempat yang masuk kayu tu satu je. Dia tak ada kiri kanan, dek. Tak ada. Kalau kiri kanan tu, saya tak tahu macam mana boleh ada. Tapi selalunya memang dia tak akan terbalik. Jadi kalau anda pasang. Jadi kalau anda cakap tak perasan, mungkin ada yang tak kena lah kot. Mungkin. Saya tak tahu kan. Sekarang kalau kita tengok macam-macam, ada yang kecil, yang besar, yang taruh dekat dashboard, yang goyang-goyang macam gini. Pun ada juga, anda boleh taruh kat atas kereta anda, kat dashboard anda, betul tak, eh? Ataupun kita boleh ada macam bendera tu tapi taruh dekat side mirror pun ada, cantik. Ataupun macam yang Lily pakai tu, dia macam ada magnet tu, kita boleh tampal, lepas kita boleh cabut balik. Macam tu, katanya pun kuat. Kalau kat kereta kena angin pun tak tercabut, bagus. Beli macam tu pun okey. Jadi dah lepas tahun ni dah habis sampai 16 September nanti, kita simpan baik-baik, lepas tu nanti tahun depan pakai lagi. Kena tengok juga kalau, Nurul, rumah saya memang sentiasa pasang bendera. Kat rumah saya ni berkibar-kibar bendera, cantik, bagus. Itu dah bagus, tapi pastikan bendera tu okey, dalam keadaan yang baik, tak koyak, tak lusuh, kan. Warna dia merah tu dah tak jadi warna putih. Takut nanti putih ada 15, merah ada 13. Dia kena 14 jalur, dek. Dia kena 14 jalur, jadi kena sama. Kan? Jangan lebih-lebih pula, jangan terlebih. Kalau putihnya lebih ke, kalau merahnya lebih, jangan. Warna biru tu daripada jauh dah nampak warna kuning tu bercahaya. Oh, gitu maksudnya, cantik, baru. Pastikan keadaan bendera anda pun dalam keadaan yang baik. Okey, kena hormat. Kalau jatuh, kena angkat. Kalau ada tengok mana bendera jatuh, bendera Malaysia ambil. Jangan biar orang pijak-pijak ke. Jangan, kena hormat bendera. Pertamanya bendera negara kita sendiri, Malaysia. Lala, teruskan lagi hiburan di Jor FM Permata Selatan. Ada banyak lagi lagu untuk anda, okey?

Itulah Harry Khalifah, suaramu syairku. 12:50 minit tengah hari. Okey. Tiba-tiba kan saya teringat kat rumah saya ada kaki ayam dengan leher ayam. Sebab anak saya suka kaki ayam. Jadi mak saya pun, kalau saya balik kampung, mak saya pun akan simpankan kaki ayam untuk anak saya. Banyak, kadang siap beli lagi eh. Tak cukup. Beli 1 kilo kaki ayam, 2 kilo untuk anak saya yang 3 orang tu je makan. Jadi kat rumah saya pun memang ada kaki ayam dengan leher. Boleh buat sup. Hari tu saya buat sup. Saya buat sup simple je sebab balik kerja anak-anak lapar, saya macam apa. Syak Ipoh ada kaki ayam, masak sup. Dia kata, nak tu mama suka kaki ayam. Jadi selalu kalau kat rumah mak, mak saya akan masak dekat dalam periuk yang pressure cooker tu kan. Jadi kaki ayam tu lembut, dia macam tarik, dia keluar, dia punya tulang-tulang kan. Saya tak ada. Tapi tak apa, untuk anda yang mungkin tak ada macam pressure cooker untuk lembutkan ayam ke, kaki ayam ke, ataupun lembutkan daging, tak apa. Ada saya ada satu tips yang mak saya bagi. Dan saya memang buat tips ni, saya buat benda lah ni. Okey, memang lembut. Okey, saya buat apa? Saya kan, kita kat rumah ada kurma kan. Kurma yang raya haji tu ada lagi kan. Tapi yang dalam tas lah, yang kat luar tu dah tak boleh pakai lah. Dah nak masuk puasa balik dah kan. Yang raya haji pula, yang bulan puasa hari tu ada lagi kan. Jadi saya memang kat petas saya ada satu bekas lah, satu kotak. Lepas tu mak saya cakap, tak apa, masak apa-apa, nak lembutkan daging ke. Mak saya cakap daging je lah. Jadi saya daging, saya taruh lah dalam, saya daging korban kan dapat 1 kilo-1 kilo kan. Dapat rasa 1 kilo daging korban tu, saya taruh dalam 3-4 biji macam tu. Rebus je. Masih kita nak rebus, kita taruh je 3-4 biji. Biar je. Nanti dah akan lembut daging tu. Memang lembut. Lepas tu hari tu saya rebus lah kaki ayam. Kaki ayam pun saya taruh lah. Kurma juga saya taruh dalam 3 biji kurma pun lembut guys. Ini satu tips untuk anda yang nak masak senang cepat. Rebus dulu kaki ayam tu dengan kurma, bagi lembut. Lepas tu saya pun masak lah sup. Sup biasa je. Sebab anak saya ni budak-budak kan, saya masak sup biasa. Tapi ada orang dia suka sup yang jernih tu, betul tak? Saya memang suka kalau sup, saya suka sup yang jernih tu. Tapi kat rumah ni dia ada yang tak suka yang jernih, dia suka yang keruh-keruh sikit kan. Jadi pun saya masak macam biasa lah. Tumbuk bawang merah, bawang putih halia, kita tumbuk, lepas tu kita tumis, lepas tu taruh, kita letak rempah sup dan juga rempah kurma sikit. Gitu, rempah sup, rempah kurma. Kita tumis sampai dah masak dan naik bau, kita letak air, baru kita masukkan kentang dan masukkanlah kaki ayam. Gitu. Jadi kaki ayam tu masa kita masak sup tu tak lama sangat lah kan. Jadi kita sekejap lah sebab kaki ayam tu dah lembut kan. Itu tips saya lah untuk lembutkan kaki ayam ataupun daging, letak kurma. Kadang-kadang ni kurma ni kita makan masa bulan puasa je. Lepas tu tak bulan puasa kita tak makan. Jadi ada lagi kan. Jadi tak payah buang, yang dalam petis tu masih elok lagi. Kita boleh buat untuk masak. Sama ada anda nak nanti lepas kita dah ni, saya akan basuh balik lah kaki ayam tu ke daging tu, kita basuh balik. Kurma tu kadang dia dah akan hancur tau. Kadang dia hancur, kadang dia tak. Tapi biar je, basuh je, tak apa. Sebab nanti anda akan rasa daging tu kan jadi manis sikit. Ada manis-manis kurma macam tu lah. Sedap. Cubalah eh. Bila untuk panduan muslimin dan muslimat, masih tersolat pada Zuhur bagi negeri Johor hari ini. Bagi zon 1, Pulau Awur dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1:10 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kuala Kita Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1:14 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan juga Keluang 1:15 minit tengah hari. Dan untuk zon 4, bertempat Muar, Tangkat, Segamat dan Gemas, Johor 1:18 minit tengah hari. Dan kita teruskan ini bersama dengan Izzat and Mat. Bahagia untuk semua. Semoga kita semua bahagia. Bahagia cara masing-masing. Tak payah nak ikut orang.

والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar dimati Allah Ta'ala sekalian. Ilmu, semakin kita beri kepada orang lain, semakin bertambah kukuh dalam diri kita. Salam tarbiyah, salam ukhuwah. Marilah bersama saya, Ustaz Anas Yaakob dari Yadim Negeri Johor dalam program Tahsin Ilmu setiap hari eksklusif di Johor FM Pemata Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian? InsyaAllah hari ini, insyaAllah kita akan sambung dalam tahsin ilmu dalam bab puasa. Baik, orang Islam kan, kita ni adalah orang yang sangat menghargai masa. Cuba tengok sekarang pukul berapa? Sekarang hari apa? Sekarang kita di bulan apa? Semua tu kita kena ambil berat. Orang Islam, dia akan tengok, dia akan cakna dengan semua itu. Untuk tahu bila masuk bulan Ramadan, ini sangat penting. Jadi insyaAllah hari ini kita akan tengok macam mana kita nak tentukan, dah Ramadan ke belum dah Ramadan ke belum? Macam mana kita nak tentukan? Ini dalam kitab fiqah disebutkan lah macam mana cara kita nak tentukan. Yang pertama, untuk tentukan bila start masuk bulan Ramadan ni, cara pertama adalah dengan ru'yah al-hilal, iaitu melihat anak bulan. Dulu ada kawan cakap lah kan, kita ni tunggu bulan masuk dalam labor room nak lahirkan anak. Itu orang, bukannya bulan. Tapi bulan, kalau kita dapat tengok anak bulan itu, maka telah masuk bulan Ramadan. Jadi biasa siapa yang akan bertugas untuk tengok anak bulan ni? Tak lain tak bukan adalah pemimpin di sesuatu tempat. Kalau kita di Johor, kita adalah Jabatan Falak, dia akan tengok bila anak bulan dan dia akan tentukan. Jadi tidak ada masalah. Di Malaysia ni alhamdulillah tak ada berlaku perselisihan. Kalau di negara lain mungkin ada. Yang ni kata puasa start esok, ini kata puasa semalam, macam-macam lah pendapat kan, bergaduh. So alhamdulillah Malaysia kita ada pemerintah yang tentukan dan selaraskan semuanya. Tak ada masalah. So yang pertama tadi, tengok anak bulan. Kalaulah tengok-tengok anak bulan pun tak nampak, tak nampak mana anak bulan ni kan, gelap ke apa ke. Jadi yang kedua adalah caranya ikmal Sya'ban 30 yauman, iaitu kita sempurnakan jumlah Sya'ban ni 30 hari. Hari seterusnya itu adalah bulan Ramadan. Untuk tentukan benda ni, kita tak boleh pandai-pandai ya. Tak boleh reka-reka. Ini mesti berdasarkan kepada dalil. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW. Nabi kata, sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih. Hendaklah kamu berpuasa dengan kamu melihat anak bulan itu, dan hendaklah kamu berbuka puasa ataupun dikita kata hari raya Aidilfitri dengan kamu melihat kepada anak bulan. Fa in ghumma alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30 yawman. Sekiranya ghumma alaikum, ghumma ni macam gelap, macam kita ni tak nampak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata fa akmilu, maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban itu 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini dari segi ilmu lah sahabat-sahabat sekalian. Tapi kita tak ada masalah, insyaAllah kita ada pemerintah yang sangat menitik beratkan benda ni. Jadi kita hanya ikut arahan pemerintah, insyaAllah. Sekian saja pertemuan kita untuk hari ini. Moga dapat difahami dan diamalkan. Sidang pendengar mati Allah Ta'ala sekalian, mukmin ibarat hujan. Di mana dia turun, di situ dia akan memberi manfaat. Hashtag ilmu untuk diamal.
1: Rancangan ini dibawakan khas oleh Johor FM bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Johor.
2: Johor FM, bahasa jiwa bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Peri bahasa. Air sama air menjadi satu, sampah ke tepi juga. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, jangan ikut campur dalam perselisihan orang bersaudara kerana apabila mereka berbaik semula, kita akan tersisih ke tepi. Ayat contoh, ibu sering memberikan nasihat dan pesanan agar tidak mencampuri perselisihan faham yang berlaku dalam keluarga orang lain kerana air sama air menjadi satu, sampah ke tepi juga. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
3: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
4: Yang kedua, meri rumah. Nafkahlah kepada isteri. Kalau balik semula kepada Nabi, yang kedua, ini suami kena ambil perhatian. Nabi tak marah isteri. Ini tuan-tuan kena ambil iktibar. Nabi nak kata tak pernah tu, mustahil lah kan, sebagai manusia. Tapi nak mencari riwayat yang Nabi marah isteri, hampir tak ada lah. Hampir tak ada. Pernah Nabi marah, tapi marahnya pun macam tak marah je. Dalilnya pernah Nabi cerita kepada Aisyah tentang suasana padang mahsyar. Nabi cerita padang mahsyar nanti manusia ni tak berpakaian, gini. Aisyah kan muda lagi, dia macam main-main saja. Dia tanya, kita tak berbaju, tak berpakaian ya Rasul. Malunya saya. Nanti orang nampak saya punya, saya nampak orang punya. Malulah ya Rasul. Nabi berubah muka. Orang cerita serius-serius, dia sibuk pasal tak pakai baju, tak pakai seluar. Nabi angin lah. Ya natabni abi quhafah, kata Nabi. Itulah sekali Nabi marah. Apa artinya? Hei, anak Abu Bakar. Dia panggil, biasa dia panggil Aisyah tu nama panggilan. Panggil Humairah, panggil Aish. Dia tak panggil nama kad pengenalan. Tapi ada hari dia marah, dia panggil nama pelik tu. Selalu panggil, ya Humairah. Hari tu dia bawa, anak Abu Bakar. Dia panggil anak Abu Bakar ya. Jadi tuan-tuan dapat satu petunjuk. Kalau isteri kita buat perangai. Contoh dia membeli tanpa batasan ke apa, membeli. Kena tegur. Tuan-tuan jangan tak tegur. Mana yang tak elok, ditegur. Antara masalah perempuan membeli tanpa batasan lah. Shopping, tidak salah shopping. Tapi kalau dah kemaruk, membahaya. Walaupun rumah tangga tu, marriage is a workshop. Husband work, wife shop. Itu kita tak nafikan. Tapi kalau tak kontrol, bengkok kita. Nasihatkan. Kena nasihatkan. Sebab itu, kalau nak marah, marah. Tapi marah dengan cara Nabi buat. Biasa kita panggil isteri kita darling misalnya. Kita panggil baby ke young ke apa. Hari kita nak marah, katalah isteri kita nama Azrina binti Ali contoh. Anak Pak Ali. Tu nak marah sangat tu. Stop sampai situ dan nasihatkan. Anak Pak Ali. Selalu panggil baby, hari tu panggil anak Pak Ali. Sebut dia anak Pak Ali. Jangan sebut kepala Pak Ali tu, lutut. Itu yang jadi bergaduh. Jadi ni bawa balik. Tuan-tuan boleh amalkan di rumah. Anak Pak Abu. Sebut Pak Abu jugalah, kata anak ayah nama Abu Bakar. Anak Pak Abu. Janganlah panjang. Anak Pak Abu ngongek kaki untuk kepala kemek. Apa memang bergaduh lah jawabnya. Nabi tak marah isteri. Nabi pun tak marah. Ya natabni abi quhafah syughilan nasi yauma idzin 'anil nazar ashahisu absarihim ila sama mauqufina 40 sana la yaqulun wa la yashrubun. Panjang hadisnya. Orang 40 tahun berdiri depan Tuhan menang ke langit, tak makan tak minum. Lagi kau mau tengok orang punya. Mana ada masa. Diam saja. Aisyah diam saja. Itulah sekali. Tapi umumnya Nabi memang tak marah isteri. Bahkan tabiat tidak marah isteri ini bukan sekadar Nabi, bahkan seluruh sahabat-sahabat yang masyhur. Mereka didapati tak marah isteri. Hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Umar? Umar ni manusia paling garang zaman itu. Umar ni punya garang zaman dulu masa di jahiliah lah. Kalau orang nak tidurkan anak, ibu-ibu kalau nak tidurkan anak, anak payah tidur. Zaman tu bukan macam kita, payah tidur bagi telefon, selesai masalah. Dulu nak suruh tidur macam mana? Mengagak, menangis begitu je. Acaranya, dia akan ugut. Tidur. Omar datang. Tidur budak. Nama Omar macam hantu Kak Limah nama. Orang takut. Macam kebaya merah tau. Takut orang-orang tidur. Macam perempuan kebaya merah, hantu kom-kom. Orang takut dengar. Nabi pun pernah bagi pengiktirafan. Omar, Ente kalau lalu dekat satu jalan, kalau jalan tu ada setan, setan lari lintang pukang, oh nampak engkau. Setan pun takut dengan Umar Al-Khattab. Tapi isteri Umar tak takut dengan dia. Setan takut dengan dia, isteri dia buat tak tahu ya dengan Umar Al-Khattab. Lagi power isteri dia. Ada satu riwayat seorang sahabat nama Aqil. Ada setengah kitab sebut Uqail. Dia ni tentera, bertugas perbatasan 6 bulan. Operasi. Balik, dia expect isteri dia sambut dia dengan sambutan seorang isteri yang lama tak jumpa suami lah. Wangi-wangi, pakai baju tazan, baju apa, baju rimau. Kira semangat lah nak jumpa suami. Dia balik tengok isteri pakai compang jamping, rumah bersepah, makanan kegemaran tak ada, candlelight tak ada, apa pun tak ada. Jadi dia tengok lain-lain macam, apa dia nak marah aku ni. Tak ada nak sungguh. Balik pula sambut dengan leteran. Abang ni baru 6 bulan orang tu mesej tak jawab surat, tak ada, saya uruhkan anak sekolah, yuran budak. Semua saya ni anak demam pergi klinik hospital saya bawa. Senapas dia. Akil, dia bawa balik operasi. Sambut dengan beletir, apa perasaan? Tak boleh nak sabar lagi dah. Dia dah berangan macam-macam. Sekali itu yang dia dapat. Dia maki balik isteri dia. Awak ni macam mana ni, isteri solehah macam ni. Wah. Nangis isteri dia. Bila menangis, dia dah pening. Dia tinggalkan rumah, dia keluar lah. Nak cari air teh ke apa, kalau zaman sekarang lah. Dia keluar. Dia fikir, macam mana aku nak selesaikan problem ni? Minta nasihat dengan panglima aku lah. Panglima 3 bintang, 4 bintang, Umar Al-Khattab lah. Nak pergi rumah-rumah. Sampai depan pintu baru nak ketuk, dia dengar isteri Sayyidina Umar tengah beletir. Ukil tunggu kat luar. Alamak, isteri dia beletir lah. Aku nak dengar. Ada tak Umar maki balik lelaki bini dia? Umar tak menjawab. Diam. Memang diam betul. Akil heran. Takkan Umar tak jawab. Nanti dia dah tunggu reda, dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Umar buka. Akil, apa hal? Umar tahu memang kau dengar lah aku kena marah tadi ni. Apa hal Akil? Tuan, minta nasihat boleh tuan? Tengah stres lah tuan. Meh, borak. Apa cerita? Saya balik rumah, isteri pompam-pompam gini, saya serabut, saya tinggal tuan. Bagilah nasihat sikit. Akil, layanilah isteri kamu seperti kamu melayan anak-anak kecil. Innaha khubazatun wa tabakhatun wa ghassalatun wa sitrulaka minan nar. Sebab isteri kamu sepanjang ketiadaan kita, dia jaga rumah. Anak tak sihat, bawa ke klinik, demam sesama, pening, malam menangis, yang kena susu badan, kiri kanan, melompat, susu dah tak ada, macam mana? Apa nak bagi? Bukannya minum susu boleh tambah susu, tak ada. Dia dah menangis, kita tak tahu cerita, memang kita kerja. Dia masak untuk anak-anak, dia cuci, bertolak ansur, berbagi rasalah dengan mereka. Ini nasihat Umar Al-Khattab ni. Bayangkanlah Umar Al-Khattab, orang paling garang, dia tak jawab pun, isteri dia marah, diam lah, lantang lah. Macam melayan anak-anak kecil, kata Umar. Macam budak-budak ya. Tuan-tuan selalu pergi rumah kawan, dia ada anak-anak. Pagi kita pergi rumah dia, petang kan datang balik. Anak dia umur 6 tahun nampak kita. Pakcik datang lagi ya. Pagi tu dia datang, petang lagi datang lagi ya. Pakcik suka betul datang sini ya. Tuan-tuan nak kecil hati ya, lantang kau lah budak kecil. Kalau neko kecil hati, kecil hatinya aku, anak dia. Mesti mak dia ajar cakap macam tu. Dah. Kau lah macam layan budak-budak, apa tak tahu je lah. Pakcik ni tak malu asyik datang rumah saya ya. Makan nasi rumah saya, tak malu Buat bodoh budak. Anggap mau isteri kita gitulah.
3: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: patah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jemil.
1: Ya, yes, ketua mana?
2: Kabarih, Wak Ras.
0: Wak Ras, Wak.
2: Dia kabarih kabeh pemiring.
0: Pemiring Jawa semua.
2: FM.
0: Ya, maksudnya pendengar semua. Okey, Wak. Hari ini kita nak belajar perkataan apa?
2: Tino iki perkataan ni, ketoeh.
0: Ketoeh. Itu maksudnya
2: nampak.
0: Contoh ayat dia yang kita nak
2: ayatnya
0: bagi, Wak.
2: Ayatnya senang je. Wah, cepat dah. Ketoeh wis koyo mateng.
0: Wah. Buah ni wah.
2: Wah.
0: Wah.
2: Wah.
0: Oh, wah saja.
2: Wah lah.
0: Wah. Wah cempedak. Kuih ketok ke?
2: Ketok eh. Wes koyo mateng.
0: Wes koyo mateng. Koyo mateng tu dah masak,
2: dah masak
0: lah.
2: Jadi mana dia buah cempedak tu nampaknya macam dah masak.
0: Itu maksudnya.
2: Sepatah
0: sehari dapat sesuatu tak?
2: Sepatah sedino entuk opora. Di bawah.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bersama saya semula, Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Kegagalan bukanlah satu penamat, ia adalah satu proses pembelajaran. Yang membezakan orang berjaya dan tidak, bukan pada jatuhnya, tetapi pada kesediaan untuk bangkit semula, belajar daripada kesilapan dan teruslah melangkah dengan lebih bijak. Pesanan saya pada hari ini, anggaplah kegagalan sebagai satu yuran untuk kejayaan. Jangan biarkan satu kegagalan hari ini menutup 1000 peluang pada hari esok. Jadi, marilah kita sama-sama bangkit, insyaAllah.

semua, buat apa tu? Macam biasalah, Kak Cik datang lagi nak kongsikan tip menarik untuk anda. Hari ini Kak Cik nak cerita mengenai bulu mata lebat lentik. Kak Cik tahu ada orang memang dilahirkan bulu matanya yang lentik. Lentik semula jadi guys, tak payah pakai maskara memang dah lentik. Ada pula orang yang memang bulu mata dia jarang-jarang. Ada tak ada. Ada pula orang jenis bulu mata dia agak panjang ke bawah, dia tak lentik tapi lebat. Macam-macam lah kan. Tapi alhamdulillah ada juga bulu matanya. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan antara tip menarik kalau anda nak ada bulu mata kelihatan lebat, cantik, sihat dan lentik. Kak Cik ada caranya. Cara yang pertama, menggunakan teh hijau. Sebab teh hijau ni kaya dengan flavonoid yang dapat merangsang pertumbuhan bulu mata. Cara-caranya, rendamkan teh hijau ke dalam air panas sampai ia berada pada suhu bilik dan barulah ditekapkan airnya ke bulu mata menggunakan kapas. Cubalah lepas ni. Yang mana minum teh hijau tu, minum-minum. Air dia boleh tekap-tekap dekat mata. Dan perlu diingatkan juga untuk anda yang suka pakai maskara berlapis tu kan. Jangan lupa untuk tanggalkan maskara dan solekkan mata sebelum tidur. Kalau nak guna penyepit tu, gunalah penyepit bulu mata yang lembut untuk mengelakkan bulu mata kita ni patah ke, putus ke, apa ke kan. Bulu mata dah tak berapa nak ada. Dan boleh amalkan juga pemakanan yang kaya dengan protein dan vitamin E. Dan yang terakhir, elakkan menggosok mata terlalu kuat kerana boleh menyebabkan bulu mata mudah gugur. Ada suka sangat-sangat duk tengih-tengih tu bulu mata tu. Kenapa eh? Special lah tangan tu. Jadi lepas ni jangan amalkan suka nak gosok-gosok mata tu eh. Sama-sama kita jaga mata kita. Yang penting bulu mata yang sihat dan cantik perlukan penjagaan yang konsisten. Jangan terburu-buru. Yang penting amalkan rutin penjagaan yang betul, okey? Semoga anda semua ni kekal cantik, kekal yakin dan terus bersinar. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa dari Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi.

Itulah semuanya pada dan 5 dengan lagu yang bertajuk Separuh Masa Untuk Semua. Bagi kita pukul 2.17 minit petang. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Masih lagi bertemankan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Ista sehingga jam 6 petang nanti dalam variasi Permata edisi hari ini. Okey kan? Dah makan kan? Alhamdulillah dah makan. Dah selesai dah semua. Nak mulakan kerja balik lepas sesi apa ni? Rehat tadi kan? Rehat dah settle. Nak sambung kerja balik. Alhamdulillah. Sambil-sambil tu, dengarlah kami Johor FM Permata Selatan. Banyak lagi lagu-lagu yang akan menyegarkan mata anda. Biar tak ngantuk. Selalunya lepas makan ni kita akan ngantuk betul kan? Nasi makanan semua jatuh kat mata berat. Mata tu. Lagilah kalau bulu mata sampai 2-3 lapis. Habis tu ngantuk pula tu lagi berat mata kita. Okey, selamat datang kepada semua pendengar-pendengar yang mendengar kami tak kira di mana saja anda berada. Mungkin yang memandu, mungkin yang berada di rumah, kan nak tunggu anak balik sekolah ataupun ada yang nak hantar anak pergi sekolah. Sekolah agama sekarang ni tengah musim periksa, betul kan? Jadi ada yang sibuk sikit lah nak uruskan anak, periksa yang balik sekolah pun ya juga. Okey, selamat datang kepada pendengar kita ni. Nombor dia 011 berakhir dengan 1363. Wakna pun ada juga. Selamat datang, Wakna. Okey, Nurul, Wakna tengah basuh ayam ni. Dia kata hari Sabtu ni anak kat KL nak balik kampung. Belilah sampai 4 ekor. Okey, terima kasih Nurul katanya. Bagi petua untuk kaki ayam cepat empuk. Masukkan kurma ya, betul. Okey, Wakna, Faryani, salam variasi permata. Terima kasih untuk petua check.

0: makan ayam cepat empuk. Okey, salam barasi untuk grup SKS, untuk Fatimah Hasbi, Cik Nin Banjari dan juga isteri, Puan Fadila, Cik Ujan Razmin dan juga isteri, Wak Jima, Wak Amin, Kak Ani Mersing, Mami Renggam, Ina Madi, T Bakawali, Izzah Hakim, Jaima Ramli, Nora Ani, Umi Kalsum, okay, Abdul Majid, Puan Jumirah, Lapis, Perepat, Dola Sport dan juga semua pendengar Jor FM terus bertemankan saya. Terima kasih. Okey, dari Mat Dali Ben Hanan, Felda Nita Satu Mersing ingin ucapkan selamat petang pada semua penduduk kampung baru Nita Mersing dan juga pada semua pekerja kantin SMK Nita. Tak lupa juga pada kakak tersayang Miss Nah Hanan dan pada isteri yang tercinta Ramlah Saleh. Okey, lagi siapa ni? Assalamualaikum, selamat siang dan dulu. Terima kasih Izzah Hakim, Felda Bukit Permai, buat semua guru SKS, T, D, Ina, Mahdi, Mak Ani, Kak As, Mami Renggam, Syuk dan juga yang lain-lain, buat semua warga Felda Bukit Permai, Kampung Murni Jaya, Kampung Sungai Besoi dan juga lain-lain, dan semua yang mengenali diri Izzah Hakim, yuk layan variasi permata. Terima kasih. Terima kasih untuk semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Okey, ada yang hubungi saya ni. Ada ya petang ni eh. Assalamualaikum. Selamat petang. Siapa tu? Ya.
1: Sihat.
0: Alhamdulillah sihat.
1: Kita kat sini je tak sihat.
0: Kenapa?
1: Habis asyik makan ubat jadi ni pun ada sakit perut lah.
0: Tak apalah. Habis nak macam mana kalau tak makan ubat lagi? Lagi tak sihat kan?
1: Makan pun kena suka minum air pun kena suka sukat.
0: Ya ke? Tak apalah, ikut je lah. Janji kita sihat. Sebab kita nak sihat, kena ikut arahan daripada doktor, betul tak eh?
1: Itulah cakap, arahan doktor. Saya lupa nak cakap dengan doktor. Doktor, sakit hati ada ubat tak?
0: Doktor kata, macam-macam lagi banyak ubatnya.
1: Minta kau tunggu doktor atau ubat dia tak akan letak ke sini.
0: Aduh, tapi dah makan ubat. Dia macam kena makan dulu baru makan ubat, betul tak eh?
1: Ni satu hari saya makan ubat 8 macam. Dua malam yang 5 tu pagi.
0: 5 pagi siang lah maksudnya. Ha. Tapi makan tak boleh, apa yang kena kurang kan?
1: Tak ada. Saya kena cuba pantang minum air je.
0: Oh, minum air kena kurangkan lah.
1: Ha.
0: Oh,
1: maksudnya saya minum air 2 botol habis. Mesti datang dia kata tak boleh, tu nak kena suka. Ah, saya sukalah satu botol kecil.
0: Okey.
1: Malam saya termengah-mengah.
0: Tapi nasib baik kena kurang minumkan air. Kalau kena kurangkan makan, pahit lagi payah.
1: Itu macam lemak.
0: Nasib baik air je tau lah.
1: Kejap nak tinggal tu pesan.
0: Apa dia?
1: Kalau orang tu ada, okay, salam kat orang tu.
0: Dia dengar lah ni. Dia dah sambut salam dah.
1: Terkang ada, jangan lupakan kawan lama eh. Mustahil dia
0: tak ingat. Okay. Okay. Bye. Bye. Assalamualaikum.
1: Salam bye.
0: Bye. Hello, Jor FM. Selamat petang. Siapa tu?
2: Hello. Assalamualaikum, Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Jasni.
2: Apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Kesian dengan Zana ni kan?
0: Tak apalah. Kita
2: no, makan. Makan ubat 8 joni sehari.
0: Nak sihat kan? Macam mana?
2: Alhamdulillah lah. Dah 78 dah kan. Tapi satu ubat pun tak pernah makan Panadol pun jarang makan.
0: Oh ya ke? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah rasa anugerah kesihatan diberi Allah.
0: Betul-betul.
2: Bersyukur lah kan. Itulah tu. Ini apalah. Dan ni nak buat SMS, WhatsApp tak tahu. Masa TikTok tak tahu. Boleh beri ucapan ya?
0: Boleh.
2: Pertama buat apa ada mas di Kulai tu. Lama dia tak tipu dengan Dan dah. Putra bangsu di Keluang tu. Buat Wak Ali ni penyak Jumat dulu beli tum tu kan. Apa khabar boy? Tak ingat kotor dengan Dan dah maklum lah. Orang dah konang. Juga Mama N di Taman Bisnis Kudai tu kan. Badan Nasi daripada Selum Batu Pahatu. Kalau dia dengar lah ni kawan saya ni ha. Cikgu Amiruddin Ali di Kota Tinggi, Cikgu Muhammad Nazim Subari di Kota Limau tu, apa macam mana nak buat ada. Moga ada, kalau ni orang penulis dulu ni, Sebayo ni. Juga buat ni ha, Tok Po daripada Redung Satu Seramat tu. Apa khabar Tok Po?
0: Ya.
2: Sama tak dengar berita. Haji Ramli masih gudang lah. Dan semua pendengar-pendengar yang mendengar petang je lah kan.
0: Ya.
2: Selamat minum petang lah buat semua. Dan buat Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, panjang kan, ramai kawan-kawan yang sebab tu kalau nak bagi ucapan kita pendek, janji padat. Kan? Siapa tu? Jom rapin
3: selamat petang. Assalamualaikum. Selamat sore Nurusin cantik manis. Kabar yang waras ya.
0: Waras. Alhamdulillah. Wak Jumat sihat ya.
3: Alhamdulillah, amin.
0: Dah makan tak? Makan apa? Makan tengah hari ni, makan apa tadi? Masa tengah hari tadi?
3: Ini belum makan sebab sibuk ni pasang bendera. Tengok Wak Amin tolong pasang lah. Wak Jima tolong masukkan dekat apa tu dia punya kayu. Nanti Wak Amin yang cacat-cacatkan.
0: Okey, faham-faham. Ada bentuk apa? Bentuk bintang ke apa kali ni?
3: Tak, ini dia kat tepi jalan dulu. Yang tengah belum.
0: Oh, okey, faham.
3: Kanan kiri. Kanan kiri siap. Apa tu yang anu negeri semua tu ada cacat negeri.
0: Ada 14 bendera lah tu. 14
3: yang kiwil-kiwil kecil belum sempat pasang.
0: Alhamdulillah, semangat.
3: Yelah, sinilah tolong Nurul. Cepat siap.
0: InsyaAllah. Nanti kalau sampai lah eh. Kalau ada rezeki sampai lah sana.
3: Nanti boleh minum air kelapa.
0: InsyaAllah. Okey, Pak Jima, itu saja.
3: Okey, assalamualaikum. Untuk kawan-kawan JFM yang selalu buat ucapan terima kasih lah semua. Yang tegur-tegur Pak Jima yang datang sini pun terima kasih lah. Ya. Okey, assalamualaikum. Hati-hati dah cemur kalau banyak turun tangga.
0: InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, okey, kita nak teruskan dulu hiburan di Juara FM Permata Selatan. Lepas ni saya nak sebut lagi nama-nama pendengar yang saya tak sebut yang matakan kiriman melalui WhatsApp Juara FM. Di talian 012-930-1019 kita nak bersama dengan Syuhad. Ada lagu yang bertajuk Bukan Dia untuk anda.

0: Baiklah, sudah sudah pukul 2.30 minit petang. Ketika selama 15 minit kita akan bersama dalam rancangan tajaan dari DCM Herb Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar kita?
0: Baik, alhamdulillah. Siapa tu?
1: Saya Ain.
0: Ain, sihat kan Ain?
1: Alhamdulillah, sihat aja.
0: Alhamdulillah. Okey, apa cerita kita petang ni dari DCM Herbs Legacy ni? Silakan.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat petang buat semua pendengar setia Johor FM. Apa khabar semuanya? Saya harap semua sihat-sihat sentiasa ya. Dan bulan Ogos dah pun menjengah. Dalam hati kita ada satu rasa yang tak dapat disangkal lagi. Rasa cinta pada tanah air yang kita panggil Malaysia. Negara kita ni bukan senang nak capai kemerdekaan, betul tak? Bukan mudah nak berdiri megah macam hari ini kan. Tapi hasil pengorbanan, usaha dan semangat yang tak pernah padam, kita hari ini hidup dalam keadaan aman, selesa dan bebas buat pilihan demi kehidupan yang lebih sihat, lebih baik. Dan sempena bulan penuh makna ini, izinkan saya bawa satu cerita bukan tentang sejarah negara, tapi tentang satu produk tempatan yang lahir dari semangat yang sama. Semangat untuk membantu orang ramai jadi lebih sihat, lebih kuat dan lebih ceria dalam kehidupan seharian. Produk ini namanya Pati Sarang Burung Walet Pelfai 4 dalam 1. Dengan nama pun dah rasa eksklusif, rasa mewah kan. Tapi yang istimewanya, Pelfai ini dihasilkan oleh syarikat Bumi Putera sendiri dan diformulakan dengan penuh teliti di kilang bertaraf GMP, dan produk kami mendapat kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi selamat untuk diminum oleh semua peringkat umur, dari kanak-kanak 3 tahun ke atas, remaja, dewasa sampailah keluarga emas. Jadi sekarang ni ramai orang suka tanya, Pelfai ni untuk apa sebenarnya? Sini saya ceritakan. Perlahan-lahan, sebab kita tak nak pelanggan beli dalam keadaan keliru. Pelfai ni sebenarnya adalah parti minuman kesihatan 4 dalam 1 yang menggabungkan 4 bahan utama yang terkenal sejak zaman dahulu kala lagi. Bahan yang sejak dulu nenek moyang kita dah tahu khasiatnya. Yang pertama kita ada delima, kita ada buah rozel, lepas tu kita campurkan dengan madu juga, dan yang paling istimewa sekali sarang burung walet yang semua orang tahu harga dia bukan murah. Kalau kita tengok di toko-toko jamu, botol kecil pun ratusan ringgit ya. Dan bila 4 bahan hebat ini digabungkan dalam satu botol berisi padu 325 ml, maka jadilah dia satu ikhtiar yang lengkap. Baik, bila kita nak cerita pasal manfaat Pelfai ni, tuan-tuan dan puan, sebenarnya sangatlah luas. Sebab produk ini bukan dibuat sekadar nak sedapkan rasa di mulut saja, tapi dia formulakan khas untuk bantu jaga kesihatan secara menyeluruh dari hujung rambut sampai hujung kaki kita ni. Okey? Kalau kita tengok ramai orang sekarang, masalah kesihatan mereka datang dari usus yang kotor, usus yang tidak sihat kan? Bila perut selalu kembung, buang air tak lawas, angin tak keluar betul, itu tanda usus kita ni penuh toksin. Bila toksin terkumpul dalam badan, macam-macamlah penyakit senang datang, betul tak? Cepat penat, selalu lesu, kulit pun jadi kusam. Tapi bila kita amalkan Pelfai, salah satu manfaat utamanya, bantu detox usus kita ni. Tolak keluar sisa lama melekat dalam sistem penghadaman kita. Lepas tu, kalau tuan-tuan perempuan jenis yang bangun pagi, rasa sendi-sendi tegang, lutut berbunyi, nak turun tangga pun kena berpaut, Pelfai ni juga bantu kurangkan sakit sendi dan lengur-lengur badan. Sebab kandungan dalam Pelfai antaranya madu dan sarang burung walet sangat kaya dengan nutrien semula jadi yang bantu kurangkan keradangan dalam sendi kita lah. Okey, seterusnya Pelfai ni juga bantu beri tenaga sepanjang hari. Kalau jadi cepat letih, walaupun baru pukul 11 pagi ataupun lepas makan tengah hari terus rasa mengantuk sampai tak larat nak sambung kerja, Pelfai ni boleh bantu beri tenaga. Kita ada ramai pelanggan terutama seluruh rumah atau peniaga-peniaga, mereka ni rasa lebih cergas dan tak mudah lemah lepas minum Pelfai. Nak angkat barang, nak jaga anak, semua boleh buat dengan lebih semangat tau. Lepas tu sekarang ni pula memang susah nak jangka. Bila kita sendiri pun dah rasa letih dengan cuaca yang tak menentu kan, kejap panas, kejap hujan, bayangkan pula badan anak-anak kita. Mereka ni masih belum kuat sistem imunnya. Sekali kawan kat sekolah batuk, esoknya anak kita pun dah ikut sama. Jadi sebelum anak-anak jatuh sakit, lebih baik kita cegah dari awal. Baik, tuan-tuan dan puan, bulan Ogos baru saja membuka tirainya, ialah masa yang sesuai untuk memulakan sesuatu yang baik. Dan kami juga tak mahu melepaskan peluang untuk membawa berita gembira kepada semua pendengar setia Johor FM. Hari ini kami bawakan promosi pembuka bulan Ogos yang sangat berbaloi. Mm-hmm. Untuk pengetahuan semua, harga biasa per faiz di kedai kami ialah RM155 sebotol. Sebab itu setiap kali kami adakan promosi, ramai pelanggan ambil peluang kerana mereka tahu tawaran seperti ini bukan sentiasa ada. Hari ini kami ada dua package pilihan. Package A, 3 botol per faiz hanya RM100. Package B, 8 botol per faiz hanya RM200. Dan yang paling menarik, kedua-dua package ini datang dengan percuma penghantaran ke seluruh Johor tau. Ha, jadi tempahan boleh dibuat terus melalui WhatsApp atau telefon ke 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Jangan tunggu lama-lama, promosi ini sampai jam 6 petang ini. Kita berehat sebentar dan kembali selepas ini.
0: Okey, sebab semangat kebangsaan kemerdekaan ini, kita dengarkan lagu Fazataya dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza, Dirgahayu untuk anda.

0: Bahaya. Kita masih lagi bersama dengan Ain. Okey, untuk bersama dengan anda dari DCM Herb Legacy. Okey, Ain, apa lagi untuk pendengar-pendengar istimewanya untuk bulan kebangsaan kita ni? Silakan.
1: Baik, terima kasih DJ kita. Dan untuk tuan-tuan perempuan yang baru sahaja buka radio, jangan risau. Belum terlepas apa-apa lagi, tapi saya nak bagi tahu kita tengah borak pasal satu produk kesihatan yang memang tengah hangat, iaitu pati sarang burung walet pelvis. Dah ramai cuba, dah ramai suka dan saya dah tak sabar nak ulang promosi apa hari ini. Sebab promosi ini bukan biasa-biasa. Bukan datang hari-hari, kita ada dua package paling ditunggu-tunggu siap dengan penghantaran percuma ke seluruh Johor. Sebelum itu, untuk pengetahuan semua, harga asal pelvis di kedai kami ialah RM155 sebotol tau. Tapi sempena kita berada di awal bulan Ogos ini, kami bawakan promosi yang jauh lebih istimewa daripada harga biasa. Package yang pertama iaitu package A, 3 botol pelvis hanya RM100. Dan package B, 8 botol pelvis cuma RM200. Dua-dua package ini kita post sampai depan pintu rumah. Tak kira duduk ceruk mana, tetap dapat rasa khasiatnya tau. Nak COD pun boleh. Barang dah sampai nanti barulah bayar. Jadi jangan fikir lama-lama, sebab yang cepat ialah yang sihat dulu. Terus hubungi kami di talian 0149882436. 0149882436. Baik, tuan-tuan dan puan, pernah tak kita terfikir kenapa bila usia semakin meningkat, badan kita ni dah tak seperti dulu? Dulu tidur lewat pun esok masih cergas kan? Dulu berjalan jauh pun tak terasa penat kan? Tetapi hari ini naik tangga beberapa anak tangga pun dah mula tercungap-cungap. Sebenarnya perubahan itu adalah sebahagian daripada kehidupan. Sebab itulah kita perlu mula beri perhatian kepada kesihatan sebelum badan mula memberi isyarat. Jangan tunggu sampai rasa tak selesa baru nak cari jalan untuk menjaganya. Badan kita ni, tuan-tuan perempuan, sebenarnya macam enjin kereta juga. Kalau lama tak dijaga, tak diservis, makin lama makin berat, makin lemau. Silap-silap terus overheat tanpa kita sedar. Kita rasa letih tu biasa, padahal badan kita sebenarnya dah bagi isyarat macam-macam. Baik, saya nak kongsi satu kisah. Seorang pelanggan kita awalnya dia beli pelvis ni sebab selalu rasa lesu, badan berat, nak buat kerja rumah pun cepat penat. Tapi lepas konsisten minum, dia kata sendiri badan dah rasa ringan. Sendi lutut pun dah tak sakit sangat bila nak solat. Anak dia pula remaja, minum sama-sama sebab kulit dia berjerawat. Tak sangka dalam sebulan lebih, jerawat makin surut, kulit makin bersih. Dia cakap mak dia sekarang yang lagi semangat ajak minum pelvis tiap-tiap pagi. Dan ini bukan satu dua je, ramai sangat yang bagi maklum balas lepas amalkan pelvis. Bila kita dengar testimoni macam ni, kita sendiri rasa semangat. Sebab kita tahu pelvis ni bukan sekadar minuman, tapi bantuan untuk gaya hidup lebih sihat. Kita tak janji kesembuhan serta-merta dan kita tak kata ini ubat untuk semua penyakit. Tapi kita usaha sediakan satu ikhtiar yang insyaAllah bantu kuatkan sistem badan dari dalam. Jadi bila badan kita kuat, kita lebih cergas, lebih bertenaga dan lebih mudah lawan rasa sakit itu. Ramai yang dah rasa perubahan, jadi sekarang giliran anda pula cuba. Jadi baiklah tuan-tuan perempuan, sebelum saya mengakhiri perkongsian kita pada petang ini, izinkan saya ulang sekali lagi promosi istimewa sempena pembukaan bulan Ogos. Kalau tadi hanya mendengar aja, sekarang inilah masanya untuk bertindak. Harga biasa pelvis di kedai kami ialah RM155 sebotol tau. Namun hari ini kami bawakan tawaran yang jauh lebih berbaloi khas untuk semua pendengar setia Johor FM. Package A, 3 botol pelvis hanya RM100. Package B, 8 botol pelvis hanya RM200. Jadi kedua-dua package ini disertakan dengan percuma penghantaran ke seluruh Johor. Promosi ini hanya sah sehingga jam 6 petang hari ini sahaja tahu. Selepas jam 6 petang, promosi akan berakhir mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Jadi jika memang anda bercadang untuk dapatkan pelvis, inilah peluang sementara tawaran masih dibuka. Sempena permulaan bulan Ogos, kami harap promosi ini dapat beri lebih nilai kepada tuan-tuan dan puan-puan sekeluarga. Pilihlah pakej yang sesuai, buat tempahan lebih awal dan biar kami uruskan penghantaran terus ke rumah anda. Untuk tempahan, hubungi HQ kami di 0149882436. 0149-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 0149-988-2436. Baiklah, tuan-tuan dan puan, kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada semua pendengar setia Johor FM yang sentiasa bersama kami. Semoga bulan Ogos ini membawa rezeki yang melimpah, kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Jumpa lagi di slot seterusnya bersama DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ain dapat bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. InsyaAllah kalau ada kesempatan lain kita akan bersama lagi ya. Okey, assalamualaikum. Itu dia, kita baru saja bersama dengan rancangan tajam selama 15 minit dari DCM Herbs Legacy. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan kepada anda. Terus kita nak kekal bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

Itu dia Yasin, mimpi Laila untuk anda. Selamat petang kepada Abang Ujang dari Pontian. Dia kata, Nurul kabar eh? Waras. Ha? Selamat bersiaran di Warasi Permata hari Rabu. Kapan arak dolan-dolan marang Pontian katanya. InsyaAllah ada rezeki saya sampai Pontian eh. Okey, selamat menjambu selera. Berhasil permata kepada sahabat pendengar Siti Jor FM. Untuk Abang Nin, Kak Di, Kak Mar, Udin, Jaimah Ramli, Wakna, Nafi, Raja Fatima, Junaida Ilyas, Pak Wan juga yang lain. Terima kasih. Kapal dagang dari seberang syarat muatan si kayu jati. Ayuh kibarkan jala gemilang, semangat kartotik di hati. Wah, gitu. Okey, salam Nurul. Sahabat berkonti, Suzy ada bagi tahu tak minggu depan saya nak ke Jor FM. Nurul konti tak minggu depan. Thank you. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang menyebut nama saya dalam komen tadi, kata Jamal Ahmad. Saya berkonti. Minggu depan saya konti hari Selasa, Rabu. Dua hari saya berkonti minggu depan eh. Okey, selamat petang. Selamat petang Nurul dari Kak Jaimah, Kampung Sungai Buah Kukuk. Nak tumpah ucapan lah Nurul, boleh. Nak cakap selamat petang. Salam mesra di Barasi Permata buat semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini. Antaranya Kak Marpuah, Sadia Markum, Abdul Majid, Ujang Pontian, Wakna dan juga yang lain-lain. Semoga semuanya kekal, sihat ceria selalu hendaknya. Okeylah, itu aja. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan pukul 3. Kita dengarkan muzik tanpa henti. Ada lagu Hindi ya untuk anda.

Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTI.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Azizah Draman. Antara tajuk utama hari ini, KKM diminta percepat pengisian perjawatan di Hospital Pasir Gudang. Polis Johor tumpaskan sindiket vape dadah bernilai RM10.68 juta. Ringgit. Berita sepenuhnya, Kerajaan Negeri memohon perhatian segera Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi mempercepatkan pengisian kekosongan 1,192 jawatan di Hospital Pasir Gudang HPG. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata HPG masih belum beroperasi pada kapasiti penuh susulan kekurangan tenaga kerja. Hanya 1,079 daripada 2,271 jawatan yang diperuntukkan diisi ketika ini. Manakala bagi kekosongan tersebut melibatkan pakar perubatan, jururawat dan petugas kesihatan lain. Menurutnya, pengisian tenaga kerja penting bagi membolehkan HPG beroperasi pada kapasiti sepenuhnya dan menampung keperluan kesihatan penduduk Pasir Gudang serta kawasan sekitarnya. Kerajaan negeri akan terus bekerjasama dengan KKM bagi memastikan keperluan tenaga kerja hospital itu dapat dipenuhi. Dalam perkembangan lain, Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sun memaklumkan mengenai usaha meningkatkan keselesaan pesakit dan petugas kesihatan di Hospital Kota Tinggi. Menerusi lawatannya ke premis tersebut mendapati sebahagian daripada 158 katil di hospital itu telah uzur dan perlu digantikan. Manakala kerusi di Klinik Kesihatan Kota Tinggi juga memerlukan penggantian. Pihaknya akan menyelaras kerjasama antara kerajaan negeri, badan bukan kerajaan NGO dan persatuan berkaitan bagi mendapatkan sumbangan menggantikan kemudahan berkenaan. Johor akan terus memperkemas beberapa modul pengukuhan institusi kekeluargaan bagi membendung peningkatan gejala sosial dalam kalangan generasi muda. Usaha menumpukan kepada pengukuhan institusi keluarga bermula sebelum perkahwinan. Pasangan yang telah mendirikan rumah tangga antara 5 hingga 10 tahun serta keluarga yang telah berumah tangga melebihi tempoh tersebut. Exco Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri Hasaruniza Hassan berkata pendekatan itu penting bagi memupuk semula nilai-nilai murni dalam keluarga yang dilihat semakin terhakis sekaligus menjadi benteng utama dalam membendung pelbagai gejala sosial.
1: Dari segi IT, media sosial ini dah semakin maju dan semakin pantas. Tetapi kita mungkin agak ketinggalan dari segi untuk menerapkan balik nilai murni di kalangan keluarga dan juga masyarakat. So antara perancangannya adalah kita nak perketatkan balik ataupun kita nak perkemaskan balik modul sedia ada tentang kursus-kursus pra-perkahwinan dan juga dalam tempoh 5 hingga 10 tahun tempoh perkahwinan.
0: Hasruniza Hassan, Esko Johor. Polis Johor menumpaskan sindiket pembungkusan dan pengisian cecair vape mengandungi dadah bernilai RM10.68 juta ringgit menerusi 5 serbuan Ahad lalu. Timbalan Ketua Polis Johor DCP Ho Chuan Huat berkata 7 individu berusia antara 36 hingga 46 tahun dipercayai terlibat dalam kegiatan itu sejak Februari lalu ditangkap.
2: Siasatan mendapati suspek pertama berperanan sebagai transporter manakala suspek kedua merupakan isteri kepada suspek pertama. Suspek ketiga adalah penjaga stor dan pembungkus membungkus dan mengisi flavor cecair vapes yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keempat merupakan runner suspek kelima. Suspek kelima adalah penerima bungkusan atau receiver bagi barangan yang ditempa untuk kegunaan membungkus dan mengisi flavor cecair vapes yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keenam adalah pembantu kepada suspek ketujuh, manakala suspek ketujuh adalah ketua sindiket atau mastermind.
0: DCP Ho Chuan Huat, Timbalan Ketua Polis Johor. Polis turut merampas mesin pengisian cecair vape serta peralatan mencampurkan bahan berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sebanyak 16 motosikal disita menerusi opsa motosikal yang dijalankan selama 2 hari bermula 1 hingga 2 Ogos lalu. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Hazrat Hussein Mion Hussein berkata, sebanyak 81 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan termasuk ubah suai exhaust, tiada lesen memandu, topi keledar dan nombor pendaftaran. Kes disiasat mengikut Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Manakala dua individu ditahan mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Anas Makno dari Bilik Berita Johor FM Malaysia. Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Itu dah semuanya pada Haida dengan lagu yang bertajuk 5 tahun saja. 4:19 minit petang. Sekejap je eh. Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimat, masjid tersolat Fardu Asar bagi negeri Johor untuk hari ini. Bagi zon 1, Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 4:31 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kuala Ketinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4:34 minit petang. Zon 3, Pontian dan juga Keluang 4:36 minit petang. Dan untuk zon 4, bertepat Muar Tangkas, Segamat dan Gemas Johor 4:38 minit petang. Okey, banyak lagi koleksi lagu hiburan untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: kafe. Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bersama saya semula, Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Kegagalan bukanlah satu penamat, ia adalah satu proses pembelajaran. Yang membezakan orang berjaya dan tidak bukan pada jatuhnya, tetapi pada kesediaan untuk bangkit semula, belajar daripada kesilapan dan teruslah melangkah dengan lebih bijak. Pesanan saya pada hari ini, anggaplah kegagalan sebagai satu yuran untuk kejayaan. Jangan biarkan satu kegagalan hari ini menutup 1000 peluang pada hari esok. Jadi, marilah kita sama-sama bangkit, insyaAllah.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
2: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
1: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh.
3: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my.
1: Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
2: Oh, macam mana boleh menang?
1: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
3: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
1: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
4: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, air sama air menjadi satu, sampah ke tepi juga. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, jangan ikut campur dalam perselisihan orang bersaudara, kerana apabila mereka berbaik semula, kita akan tersisih ke tepi. Ayat contoh, ibu sering memberikan nasihat dan pesanan agar tidak mencampuri perselisihan faham yang berlaku dalam keluarga orang lain, kerana air sama air menjadi satu, sampah ke tepi juga. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Itu dia lagi yang bertaju Goyang Dayung untuk anda. Sebelum tu bersama dengan Amar, Haikal, Yelo Bayang. Bisa ada juga lagu Emelina, lagu terbaru dari Emelina, lagu bertaju Sayang. Memang sayang. Lagu yang pertama tadi untuk jam yang terakhir ada lagu bertajuk Dinda Di Mana. Okey. Sudah pun pukul 5.37 minit petang, berada di jam yang terakhir untuk saya temani anda mesti segmen variasi permata edisi hari ini. Berbaki lebih kurang daripada setengah jam lagi untuk saya terus temani anda. Saya harapkan lagu-lagu yang saya putarkan di awal pertemuan kita tadi bermula jam 12.30 hari tadi memberi hiburan juga info untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Sambil-sambil itu dengarkan Johor FM Permata Selatan dengan hiburan untuk anda. Semoga lagu yang kami berikan ni menyegarkan mata, jadi teman anda sepanjang perjalanan anda balik ke rumah, ataupun mungkin yang baru nak pergi kerja, ataupun nak keluar sekejap lah petang ni, ataupun ada juga yang nak beli barang ke kan, ataupun nak senam petang-petang ni kan, dah balik awal sikit nak buat senam ringan lah kat kawasan-kawasan rumah tu kan. Boleh dalam kenderaan dengarlah Johor FM Permata Selatan. Tapi sekarang pun kebanyakan orang kalau bersenam kan, beriadah semua bawa telefon bimbit kan. Dekat telefon bimbit pun boleh juga dengar Johor FM tau, melalui RTM Click. Jadi senang kat mana-mana saja anda boleh mendengarkan kami Johor FM Permata Selatan. Okey, banyak lagi hiburan saya akan putarkan untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM. Untuk petang-petang ni kita santai-santai je lagu-lagu yang saya putarkan, insyaAllah lagu-lagu yang boleh kita nyanyi sama-sama. Ada lagi lagu dangdut, ada lagi lagu-lagu terkini juga kan, untuk semua pendengar-pendengar di Johor FM Permata Selatan. Kita bersama dengan Fia Julia dan juga Lukman Faiz dengan lagu bertajuk Maligaimu dari Air Mataku. Sedih guys.

Itu dia Star Layla sebenarnya pada Ifa Razia, Zizi Kirana dan juga Bella Astila untuk anda. Okey, 5.46 minit petang. Saya undurkan diri. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi minggu hadapan untuk saya bersama dengan anda dalam segmen yang sama juga, Variasi Permata di Juara FM Permata Selatan. Okey, selepas ni DJ Syamito pula akan temani anda mesti segmen Melodi Permata bermula 6 petang hinggalah ke jam 12.30 malam nanti. Okey. Tapi insyaAllah lah juga saya akan temani anda mungkin hari Sabtu ni dalam Variasi Permata juga. Jadi kena nantikan lah. Kena dengar lah Juara FM Permata Selatan. Tak kisah siapa pun yang akan temani anda. Kami penyampai-penyampai di Juara FM akan cuba buat yang terbaik, lakukan yang terbaik untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Saya nak tengok ada tak mengantarkan kiriman. Tak ada, saya dah baca semua. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua. Kita tengok ada tak? Tak ada. Okey, terus jadikan kami radio pilihan anda, teman anda, tak kira di mana saja anda berada. Apa saja yang sedang anda lakukan, tetap memilih Juara FM, tetap di hati anda gitu. Dan terima kasih untuk semua. Dan mungkin ada yang baru saja mendengar Juara FM, terus jatuh hati. So sweet. Gitu. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan. Saya akan undurkan diri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat petang. Bye-bye.

0: Urat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Kasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Dalam dunia pekerjaan, keyakinan diri memainkan peranan penting untuk terus maju. Wanita perlu berani menyuarakan pandangan, berkongsi idea dan mengambil peluang yang hadir. Jadikan setiap cabaran sebagai proses pembelajaran yang mematangkan diri. Teruskan menambah ilmu dan kemahiran kerana usaha yang berterusan akan membuatkan keyakinan serta membuka jalan kepada kejayaan yang lebih bermakna.
2: Johor FM. Kulai 101.9. Taip anda indah.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Berdampingan mesra dalam

Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Guru itu adalah jalan ke syurga. Kita semua mendambangkan syurga. Kita menangis dalam doa. Kita merayu di sepertiga malam. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu. Namun, pernah tak kita merenung sejenak? Siapakah yang mula-mula menunjukkan kita jalan yang ke syurga itu? Siapakah yang mengajar kita mengenal halal dan haram? Mengajar kita sujud dengan sempurna? Mengajar kita menyebut nama Allah dengan penuh cinta? Dialah guru kita. Tanpa guru, kita mungkin masih meraba dalam kegelapan. Tanpa guru, kita mungkin tersesat tanpa arah. Maka hari ini, mari kita muhasabah bagaimana adab kita terhadap insan yang menjadi sebab kita mengenal Allah. Yang pertama, guru adalah pembimbing ke jalan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud, maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Saudara, guru adalah penyambung ilmu dari Rasulullah. Mereka bukan sekadar mengajar, tetapi memimpin hati kita menuju Allah. Contoh, kita tidak tahu cara solat dengan betul. Tapi, dengan sabarnya guru mengajar, dari takbir sehingga salam, itulah jalan pertama kita menuju syurga. Yang kedua, menghormati guru seperti menghormati ilmu. Ilmu itu datang daripada Allah. Maka sesiapa yang membawa ilmu, wajib kita muliakan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Aku merendahkan diri aku di hadapan guruku. Saudara, kalau kita hormat buku, kita balut dengan baik. Bagaimana pula dengan guru yang menghidupkan ilmu dalam diri kita? Contoh, cium tangan guru, bercakap dengan lemah lembut, itu bukan budaya semata-mata. Itu tanda hati kita hidup. Yang ketiga, tidak meninggikan suara di hadapan guru. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu ke atas suara nabi. Para ulama mengkiaskan adab ini juga kepada guru. Kalau dengan nabi dilarang meninggikan suara, maka dengan guru kita juga perlu menjaga adab. Contoh, jangan memotong percakapan guru. Jangan bercakap lebih kuat daripada guru, kerana adab itu pembuka keberkatan ilmu. Yang keempat, tidak berjalan di depan guru. Ini adab para ulama dahulu. Mereka sentiasa merendahkan diri di hadapan guru. Ini bukan soal siapa cepat atau lambat. Ini soal siapa yang kita letakkan di hati kita. Contoh, jika berjalan bersama guru, beri laluan kepada guru di depan. Jika masuk pintu, dahulukan guru. Itu tanda kita mengiktiraf keilmuan ilmu. Kemuliaan ilmu. Yang kelima, bersabar dengan teguran guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Teguran guru bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membina. Kadang-kadang teguran itu pedih, tapi di situlah ubatnya. Contoh, guru menegur bacaan kita salah. Jangan terasa, jangan merajuk. Kerana mungkin dengan satu teguran itu, solat kita menjadi sempurna sepanjang hayat. Yang keenam, menghargai jasa guru sepanjang hayat. Jangan kita hanya kenal guru ketika kita belum berjaya. Tapi bila dah ada kedudukan, sudah dihormati, dah berjaya, kita lupa guru kita. Jadi jangan lupa siapa yang membentuk kita dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak mengetahui hak orang yang lebih tua. Contoh, hubungi guru, ziarah guru, doakan guru walaupun hanya dengan mesej, "Ustaz, saya doakan ustaz sihat." itu mungkin kecil dekat mata kita, tapi besar di sisi Allah. Para pendengar sekalian, guru bukan sekadar manusia biasa. Mereka adalah sebab kita kenal Allah. Maka, jika kita benar-benar ingin syurga, jangan putuskan hubungan dengan guru. Jangan rosakkan adab dengan guru. Kerana boleh jadi, dengan berkat seorang guru, Allah membuka pintu syurga untuk kita semua. Allahumma ghafir lana wali walidina wali muallimina. Ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkan ibu bapa kami dan guru-guru kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

FM. Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dawratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imain bi dawami mulkillah. Amma ba'. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini Allah masih lagi mengekalkan kepada kita dengan kepelbagaian nikmat, yang mana nikmat itu semuanya dengan ihsan dan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa sahaja yang kita lakukan dan apa sahaja yang kita laksanakan pada saat dan ketika ini akan dipandang dan akan diterima, bahkan akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan masih yang dalam perjalanan, yang masih dalam keadaan mengurus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan kalian semuanya dan diberikan natijah yang terbaik dengan apa yang telah diusahakan. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu sekali lagi kita di dalam siri Dawratul Quran. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama melihat dan cuba untuk kita merenung salah satu daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya ianya adalah merupakan pegangan yang paling ampuh untuk kita hidup di akhir zaman. Untuk siri kali ini insya-Allah kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat melalui daripada surah Ali Imran juzuk yang keempat pada ayat yang ke-139 pada muka surat yang ke-67. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat ke-139 muka surat yang ke-67. Sesiapa yang boleh bersama untuk memerhatikan daripada Al-Quran, ahlan wa sahlan, dan kita akan sama-sama membaca insya-Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada hamba-hambanya, dan janganlah kamu merasa lemah, dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal, kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat ini difahamkan oleh para ulama, ayat ini turun setelah berlakunya peristiwa peperangan Uhud. Ayat ini menceritakan gambaran kesedihan yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang ketika itu umat Islam kalah di medan peperangan, yaitu pada siri-siri yang terkait dalam peperangan Uhud. Maka ayat ini memberikan gambaran kepada para sahabat, wabil khusus kepada orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan mereka dalam kesedihan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiktiraf dengan kalimah al-a'laun, iaitulah yang bermaksud yang paling tinggi, bukan sahaja ketinggian darjatnya, bahkan ketinggiannya dalam berfikir, ketinggian di dalam tindakannya, ketinggian dalam kesabarannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka para sahabat. Sebab itu Imam Ibn Kathir radhiyallahu anhu menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita pada ayat ini bahawa kekalahan sementara bukanlah ukuran kemuliaan, tetapi keimanan yang teguh itulah yang menentukan ketinggian seseorang. Maka mengambil juga kalam yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarij Salikin, mengatakan bahawa orang yang benar-benar beriman tidak akan hina kerana hina itu datang dari kelemahan dalaman, bukanlah datang dari ujian luaran. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajar kepada kita di dalam Surah Ali Imran ayat 139 ini menjadikan diri kita memahami bahawa seorang mukmin itu akan berada pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa jua keadaan sekalipun, walaupun pada ketika itu diperhatikan akan orang yang beriman itu menemui kekalahan ataupun orang mukmin itu tidak mendapatkan apa yang diperlukan, walaupun orang mukmin itu tidak mendapatkan pandangan daripada kalangan manusianya, namun yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kemuliaan bagaimana hatinya itu tertakluk kepada Allah, dan di situlah akan datang benar-benar bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan orang-orang yang beriman berdasarkan dalam surah yang lain melalui surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannat, yang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa, iaitulah di kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Apa ayat Allah? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, iaitu orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kata Allah, kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki amalnya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama menjadikan diri kita orang yang terus bersangka baik kepada Allah, yang mampu untuk berjalan dengan jalan yang baik dengan amal-amal yang baik. Dan mudah-mudahan pada saat dan ketika ini kita sedang diberikan oleh Allah kurniaan yang luas dan luar biasa kerana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keimanan yang mantap, keyakinan yang hebat, dan kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita seluruhnya. Salam hormat daripada saya. Pertemuan akan datang Jazakumullahu khairal jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
3: Johor FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Dimanapun kita berada, insyaAllah mudah-mudahan kita memperbanyakkan berselawat ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam pertemuan kali ini kita nak menyebut tentang satu perkara yang telah pun lazim kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Apa dia? Selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulun muslimun lam yakun indahu sadaqatun falyakun fi du'aihi Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa innahu lahu zakatun. Maksudnya daripada Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana lelaki muslim yang tidak memiliki harta untuk bersedekah, hendaklah dia berkata dalam doa dia, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, limpahi selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hamba-Mu dan Rasul-Mu. Limpahilah selawat ke atas lelaki-lelaki beriman dan perempuan-perempuan beriman, lelaki-lelaki Muslim dan wanita-wanita Muslimah. Sesungguhnya selawat tersebut merupakan zakat atau penyucian bagi hatinya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila mana kita melihat juga pada firman Allah subhanahu wa ta'ala menerusi surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucapkanlah salam penghormatan yang sempurna. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, selawat ini menyucikan hati kita. Selawat ini membersihkan hati kita. Selawat ini juga menghapuskan kelalaian dan dosa. Rogima anfun rojulun dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah seorang kamu apabila namaku disebut di sisinya namun dia tidak berselawat kepadaku. Masya Allah, subhanallah. Macam mana kita nak amalkan selawat ke atas Nabi? Yang pertama, dalam solat. Yang kedua, selepas daripada azan. Yang ketiga, ketika berdoa. Yang keempat, ketika hari Jumaat. Dan yang kelima, dalam kehidupan seharian kita. Masya Allah, tabarakallah. Praktikalnya untuk kita individu berselawat, mengajak ahli keluarga juga berselawat, kita perbanyakkan majlis-majlis selawat di masjid. Masya Allah, mudah-mudahan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita perolehi di akhirat kelak. Mudah-mudahan jadi amal untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.9 Parit Jerman Tampuk Laut Puteri Menangis.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, air sama air menjadi satu, sampah ke tepi juga. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, jangan ikut campur dalam perselisihan orang bersaudara, kerana apabila mereka berbaik semula, kita akan tersisih ke tepi. Ayat contoh, ibu sering memberikan nasihat dan pesanan agar tidak mencampuri perselisihan faham yang berlaku dalam keluarga orang lain, kerana air sama air menjadi satu, sampah ke tepi juga. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Segamat 105.3 Redong Paya Jakas Durian Condong.

0: Fakta Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jemil.
1: Ya, ketua mana?
2: Khabar eh, Wak Rasa.
0: Wak Rasa, Wak.
2: Ya, khabar eh, khabar pemiring.
0: Pemiring
2: Johor
0: semua.
2: FM.
0: Ya, maksudnya pendengar semua. Ha. Okey, Wak. Hari ini kita nak belajar perkataan apa?
2: Tino iki perkataan ni, ketok eh.
0: Ketok
2: eh.
0: Ketok eh.
2: Ketok, ketok.
0: Ketok. Ketok. Ketok eh.
2: Ha, ketok eh.
0: Itu maksudnya nampaknya.
2: Maksudnya nampak.
0: Contoh ayat dia yang kita nak
2: ayatnya
0: bagi awak.
2: Ayatnya senang je.
0: Mm-mm.
2: Buah cepedak kui ketok eh wis koyo mateng.
0: Buah. Buah ni
2: wah.
0: Wah. Wah.
2: Wah.
0: Oh, wah saja.
2: Wah lah.
0: Wah. Wah cempedak. Kuih ketok ke?
2: Ketok eh.
0: Ketok eh.
2: Wis koyo mateng.
0: Wis koyo mateng. Koyo mateng tu dah masak,
2: dah masak
0: lah.
2: Jadi mana dia buah cempedak tu nampaknya macam dah masak.
0: Itu maksudnya.
2: Itu maksudnya.
0: Sepatah sehari dapat sesuatu tak?
2: Sepatah sedino entuk opora. Di bawah.

0: 101.9 Keluang Baru, Palop, Simpang Renggam.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Kasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Kenakan Itik Penelop di Pontian. Dalam dunia pekerjaan, keyakinan diri memainkan peranan penting untuk terus maju. Wanita perlu berani menyuarakan pandangan, berkongsi idea dan mengambil peluang yang hadir. Jadikan setiap cabaran sebagai proses pembelajaran yang mematangkan diri. Teruskan menambah ilmu dan kemahiran kerana usaha yang berterusan akan membuatkan keyakinan serta membuka jalan kepada kejayaan yang lebih bermakna.
3: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja, iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau, tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan pencuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut perlahan-lahan lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten.

0: anda bersedia? Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
3: Johor FM.

Johor FM Perbatu Selatan, Amar Haikal dengan lagu bertajuk Gila Bayang yang baru sahaja menghiburkan kita bersama 9.31 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Okay, terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM Perbatu Selatan. Bertemakan saya Isyam Minto untuk Melodi Perbatu bagi edisi hari ini, hari Rabu 5 Ogos 2026. Okey, diharapkan semoga anda semua sihat, baik semuanya. Okey, yang mana mungkin tengah beristirahat, suami istirahat, yang mana mungkin tengah bertugas, tengah kerja, tunggu nak habis shift malam ni mungkin. Ada yang mungkin habis pukul 11 nanti, ada yang habis pukul 12 nanti. Okey, semoga dia memudahkan segala tugasan anda. Yang tengah madu, berhati-hati madu, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, santai-santai malam ni. Dan yang mungkin dengarkan Johor FM melalui RTM Klik, terima kasih banyak untuk anda. Dan melalui frekuensi kami antaranya 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Macam biasa, nak tunaikan lagu-lagu pilihan anda, boleh terus hantarkan di WhatsApp Johor FM ke 012-930-1019, 012-930-1019. Antaranya lagu kiriman daripada Kak Rubia ni. Okay, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Lestari dengan lagu bertajuk Sekelip Mata Kau Berubah. Dan serunya lagu kiriman daripada Umairah pula, dengarkan lagu pilihannya. Okay, daripada Datuk Awi dengan lagu bertajuk Di Bayang Awan. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pilihan Akmal pula, dengarkan lagu pilihannya daripada Bosan dengan lagu bertajuk One in a Million. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan hingga pukul 12 malam nanti.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
4: Johor FM.
5: Johor FM Permata Selatan Rengkasan berita untuk malam ini. Kerajaan negeri memohon perhatian segera Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi mempercepatkan pengisian kekosongan 1,192 jawatan di Hospital Pasir Gudang HPG. Menteri Besar Dato' Hanafi Ghazi berkata HPG masih belum beroperasi pada kapasiti penuh susulan kekurangan tenaga kerja. Menurutnya, pengisian tenaga kerja penting bagi membolehkan HPG beroperasi pada kapasiti sepenuhnya dan menampung keperluan kesihatan penduduk Pasir Gudang serta kawasan sekitarnya. Dalam perkembangan lain, Esko Kesihatan Alam Sekitar Lee Tiang Soon memaklumkan mengenai usaha meningkatkan keselesaan pesakit dan petugas kesihatan di Hospital Kota Tinggi. Menerusi lawatannya di ke premis tersebut, mendapati sebahagian daripada 158 katil di hospital itu telah uzur dan perlu digantikan. Manakala kerusi di Klinik Kesihatan Kota Tinggi juga memerlukan pergantian. Johor akan terus memperkemas beberapa modul pengukuhan institusi kekeluargaan bagi membendung peningkatan gejala sosial dalam kalangan generasi muda. Usaha menumpukan kepada pengukuhan institusi keluarga bermula sebelum perkahwinan, pasangan yang telah mendirikan rumah tangga antara 5 hingga 10 tahun serta keluarga yang telah berumah tangga melebihi tempoh tersebut. Esko Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Negeri Ahirun Asruniza Hassan berkata, mereka itu penting bagi memupuk semula nilai-nilai murni dalam keluarga yang dilihat semakin terakis sekaligus menjadi benteng utama dalam membendung pelbagai gejala sosial. Polis Johor menumpaskan sindiket pembungkusan dan pengisian cecair vape mengandungi dadah bernilai RM10.68 juta menerusi 5 serbuan Ahad lalu. Rampasan melibatkan 210.43 kilogram dadah jenis cecair metafetamin, kokain, ketamin, heroin, heroin 5 dan ekstasi. Timbalan Ketua Polis Johor DCP Ho Chuan Huat berkata, 7 individu berusia antara 36 hingga 46 tahun dipercayai terlibat dalam kegiatan itu sejak Februari lalu ditangkap.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, air sama air menjadi satu, sampah ke tepi juga. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, jangan ikut campur dalam perselisihan orang bersaudara kerana apabila mereka berbaik semula, kita akan tersisih ke tepi. Ayat contoh, ibu sering memberikan nasihat dan pesanan agar tidak mencampuri perselisihan faham yang berlaku dalam keluarga orang lain kerana air sama air menjadi satu, sampah ke tepi juga. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, air sama air menjadi satu, sampah ke tepi juga. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, jangan ikut campur dalam perselisihan orang bersaudara, kerana apabila mereka berbaik semula, kita akan tersisih ke tepi. Ayat contoh, ibu sering memberikan nasihat dan pesanan agar tidak mencampuri perselisihan faham yang berlaku dalam keluarga orang lain, kerana air sama air menjadi satu, sampah ke tepi juga. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Jorah FM Permata Selatan untuk jam yang terakhir dalam Melodi Permata. Okey, 11.10 minit malam. Okey, yang ada tengah dalam kereta, dalam lori, dalam bas, semua yang dengarkan Jorah FM, terima kasih banyak-banyak. Okey, yang ada tengah bertugas, okey, pengawal keselamatan ke, pihak kuasa PDRM ke, kan, semualah yang tengah bertugas ketika ini, mungkin dia tengah membuat rondaan bagi pihak PDRM. Okey, hati-hati, jaga diri, okey. Semoga dia memudahkan segala urusan kita untuk hari ini, untuk malam ini. Okey, dan yang penting jaga kesihatan, okey. Rasa tak sihat, dapatkan ubat, makan ubat, okey. Jumpa doktor kalau tak okey juga, okey. Semoga semuanya baik-baik untuk anda semua. Baiklah, saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya daripada kiriman Hafizuddin. Agarkan lagu pilihannya, okey, daripada Red Hot Chili Peppers dengan lagu bertajuk The Zipri Song. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Farhan pula, agarkan lagu pilihannya Izzaran Zee dengan lagu bertajuk Dari Bawah. Dan juga lagu kiriman daripada Nisan dengan lagu pilihannya Adira dengan lagu bertajuk Sayang Orang Samut. Semuanya untuk anda, Melodi Permata, Johor FM, Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Johor FM Permata Selatan. Okey, waktu dah pukul 11.22 minit malam. Jam yang terakhir. Melodi Permata dah 16 jam sehari Johor FM bersiaran. 6 pagi hingga 12 tengah hari. 12 tengah hari hingga 6 petang. 6 petang hingga 12 malam. Okey, pagi dengan segmen Aura Permatanya. Dan diteruskan lagi dengan segmen tengah harinya, iaitu segmen Variasi Permata. Dan sebenarnya segmen yang terakhir, Melodi Permata. Lagu-lagu je. Okey, itulah nama segmennya. Melodi saja. Okey, dalam Melodi Permata. Baiklah, saya nak tunaikan lagu yang terakhir, kiriman yang terakhir untuk malam ini daripada Ubay. Okey, nak ingatkan lagu pilihannya, Yukis, Kau Satu-Satunya. Dan seronnya lagu daripada kiriman Laila Ibrahim pula, nak ingatkan lagu pilihannya, Fauzia Latif, Dari Kaki Tangga ke Menara. Dan seronnya lagu kiriman daripada Nadira, nak ingatkan lagu pilihannya, daripada Slam, dengan lagu bertajuk Buat Seorang Kekasih. Dan seronnya permintaan yang terakhir pula daripada Nur Afifah Fatimah, nak ingatkan lagu pilihannya, daripada Aisyah, dengan lagu yang bertajuk Kau Yang Teristimewa. Jadi itu ya yang sempat saya tunaikan untuk malam ini dalam ruangan seleksi di Melodi Permata untuk edisi hari ini, hari Rabu 5 Ogos 2026. Okey, dan sekaligus mengakhiri tugasan saya lah untuk Melodi Permata untuk edisi hari ini. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi di ruang udara Johor FM melalui lain hari, lain malam. Okey, yang penting terus kekal dengan Johor FM melalui frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan kalau anda mungkin berada di luar frekuensi kami, mungkin berada di

pantai timur ke kan, ataupun di tengah ke, zon tengah ke kan, iaitu Selangor ke apa ke, boleh dengarkan Johor FM melalui di RTM Klik. Semuanya percuma saja, bukan setakat boleh dengar radio di RTM Klik, anda boleh tonton drama-drama yang terbaik. Semuanya ada dalam platform RTM Klik. Jadi yang penting terus sentiasa dengarkan Johor FM walau di mana juga anda berada, yang pastinya hiburan, informasi kita kongsikan bersama. Okay, jadi terus kekal dengan Johor FM. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Ghazmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Dalam dunia pekerjaan, keyakinan diri memainkan peranan penting untuk terus maju. Wanita perlu berani menyuarakan pandangan, berkongsi idea dan mengambil peluang yang hadir. Jadikan setiap cabaran sebagai proses pembelajaran yang mematangkan diri. Teruskan menambah ilmu dan kemahiran kerana usaha yang berterusan akan membuatkan keyakinan serta membuka jalan kepada kejayaan yang lebih bermakna.
0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.

Nazan Al-Awam sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat malam juga selamat semuanya untuk kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini di Nazan Al-Awam sentiasa di hati. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizad Azam untuk hari baru hari ini 6 Ogos 2026, bersama dengan hari Khamis 22 Safar 1448 Hijri. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nazan Al-Awam daripada pagi sehinggalah ke waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Dan juga bersama rakan saya sebentar tadi bersama dengan Muhammad EJ, begitu ceria kan dengan lagu-lagunya, dengan informasinya, dengan pelbagai perkongsian yang dikongsikan oleh EJ. Terima kasih banyak kepada EJ dan juga kepada semua, dan teruskan dengan bersama dengan saya sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah pelbagai perkongsian yang akan saya kongsi kepada anda, mungkin kita ada luahan rasa juga, mungkin kita akan berkongsi juga pelbagai cerita nanti. Apapun, untuk anda terus kekal setia bersama dengan Nasional FM, pelbagai lagu-lagu yang menarik akan disajikan untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus ceria bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, sedang bersantai bersama dengan keluarga. Juga mungkin ada yang sedang bekerja pada waktu ini, ada baru nak masuk shift kan. Pelbagai pekerjaan dilakukan oleh kita di waktu ini. Semoga jalankan tanggungjawab anda dengan sebaiknya. Lakukan tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi mereka yang berada di sekitar Sarawak, khususnya di Pantai Barat, Putatan ataupun di Sarakan Sabah, sehingga satu pagi ini, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan termasuk di negeri Sarawak dan juga di Sabah, khususnya di Nabawan, di Putatan dan juga di Sandakan, sehingga 1 pagi ini Khamis 6 Ogos 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intens hujan ya melebihi 20 meter sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi Met Malaysia menyiasatkan kepada semua yang berada di kawasan yang dijangka berlakunya ribut petir dan juga angin kencang ini, sentiasa berhati-hati, kurangkan aktiviti luar dan pastikan sentiasa bersedia dengan sebarang keadaan dan juga hubungi pusat keselamatan terdekat jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Jaga keselamatan anda dan juga keluarga kita. Dan untuk anda terus berhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

0: tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
1: Orang-orang polis, lebih baik serah diri kalau mau nyawa awak dan anak bini awak selamat. Hei, pengkhianat, kami takkan menyerah diri. Kami akan lawan habis-habisan.
0: Hari ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik. Muat turun di telefon bimbit anda. Dengarkan secara percuma 24 jam, 7 hari seminggu. Dan juga dengarkan menerusi portal radio RTM. Dan bagi anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, waktu ini yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, boleh terus dengarkan National FM di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik pulau, Pulau Pinang di frekuensi 93.9, di balik Kedah khususnya 89.7, dan juga di Besut Terengganu frekuensi 94.3. Jadi itu di antara frekuensi utama Nasional FM di seluruh semenanjung Malaysia. Dan untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buah.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus menemani saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Aizan Azam di sini terus temankan anda sehingga ke 6 pagi nanti. Dan mungkin ada yang sedang bersantai, ada yang sedang kata beristirahat bersama dengan keluarga, sedang mendengarkan radio Nasional FM dan juga bersama dengan kawan-kawan di luar dan sebagainya. Dan sini sedikit perkongsian untuk anda, di mana pernah tak kita rasa kan untuk hari ini apa yang kita buat selalunya macam tak jadi, macam tak ada hasil, rasa penat. Sebenarnya kita perlukan satu motivasi yang tinggi. Dan sebenarnya ramai antara kita selalu terjebak ya dengan fikiran yang bila kita kena buat perubahan besar ataupun nak mencapai sesuatu kejayaan yang hebat itu dapatkan dalam masa yang singkat ataupun dalam masa satu malam. Tetapi sebenarnya realitinya bangunan yang megah pun dibina daripada susunan batu-bata yang kecil satu persatu. Jadi bagi kita, kejayaan yang sebenar datangnya daripada konsistensi dan setiap langkah kecil yang anda ambil hari ini, sebenarnya walaupun sekadar untuk anda bersemangat lakukan sebarang pekerjaan, selesaikan satu tugasan ataupun cuba sekali, rasa gagal, kita harus cuba seterusnya dengan berkali-kali dan sentiasa juga berfikiran positif supaya kita dapat lalui dan juga kita dapat menerima segala kegagalan, juga menerima segala kejayaan yang kita dapat setiap hari. Jadi untuk kita, jangan rasa sedih kalau kita buat sesuatu tu rasa macam tak berjaya, kita dah pernah-pernah buat tiba tak menjadi kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu proses pembelajaran untuk kita. Kalau rasa penat hari ini, tak apa, berehat sebentar, tapi jangan terus berehat. Cuba lagi dan juga terus mencipta kejayaan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

terus mendengarkan National FM di mana saja anda berada. Geng Buruh Hantu untuk hari ini bersama dengan saya Aizad Azam, dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live pada waktu ini. Saya baru on je sekarang, dan juga terima kasih kerana sudi temankan saya. Kan ada yang belum tidur, ada yang mungkin baru nak makan, baru pulang daripada kerja dan sebagainya. Terus mendengarkan National FM. Baik, sedikit perkongsian untuk anda di mana bagi pelajar lepasan SPM, di mana JPA telah membuka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM, di mana Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah membuka permohonan program derma siswa B40 untuk tahun 2026 kepada lepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2025 daripada keluarga berpendapatan rendah yang berkelayakan untuk menunjukkan pengajian di peringkat diploma di institusi pengajian tinggi IPT dalam negara, di mana program ini dibuka 3 hingga 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Dan institusi yang terlibat seperti Universiti Awam, Politeknik, Institusi TVET MARA dan juga pelbagai lagi bidang kejuruteraan yang boleh diikuti oleh pelajar-pelajar lepasan SPM. Jadi kepada mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, mungkin ada adik yang baru lepas SPM yang tidak tahu nak ke mana kan, dan layak, boleh terus pergi ke portal penajaan JPA untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permohonan program derma siswa B40 ini. Jadi moga dia memudahkan segala urusan, semoga terus berjaya, dan untuk anda terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizar Azam di National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Pak Su Omar yang memberikan komen di Facebook National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam juga, selamat bertugas di konti National FM. Semoga dirahmati Allah dan juga ceria selalu dengan ucapan yang beliau ucapan Pak Su Omar, selamat beristirahat. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan dan juga kasih sayang Allah. Amin, amin, insyaAllah. Juga kita akan bersama dengan Ita Chot. Selamat malam, juga selamat pagi semua. Jom, moh, dengarkan Radio Nasional FM. Hadir dari Ipoh, Perak. Terima kasih. Juga ada Rosalinda, juga ada Nida Wahida yang sedang mendengarkan daripada Senai, Johor Bahru. Mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Juga ada Ramlatin, Ramli Lee, juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam hari Khamis. Selamat bersiaran di Nasional GBH 26. Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Juga bersama Princess Sue, Kak Nur Isa, kita pun ada di Facebook dan juga di TikTok Live kita. Juga bersama dengan Syah Putra dari Mersing, Johor, melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH National FM. Serta tidak lupakan juga buat DJ Aizat. Semoga kita semua ceria selalu. On, jangan tak on. Wow. Juga ada Amirul Abadi yang sedang mendengarkan. Juga ada Nikmas daripada Kota Baru, Abang Jalil kita, Abang Jalil Tahir, ada Muhammad Rafiq, Zainal Inan daripada Kepulauan Riau. Wow, jauh di seberang laut ya. Salam buat semua GBH, semoga sihat selalu, layan terus Nasrul FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada ucapan, juga mungkin ada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini nak berikan kata-kata ataupun mungkin merindui seseorang, boleh terus komen di Facebook Nasrul FM. Nampak gambar saya, insyaAllah saya akan cuba bacakan dari masa kesemasa. Dan untuk anda terus bersama kami, ini lagu daripada Rosita Izlin, Berbalam Cinta, untuk anda. National FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live Nasional FM. Pada waktu ini kita ada Aizah Zori Manci, juga ada Lavender Girl, juga ada Kak Ainun kita, juga ada Abdullah Alhamdulillah, juga ramai lagi lah yang bersama dengan kita. Boleh berkongsi, mungkin berkongsi rasa, berkongsi cerita, ataupun mungkin ada nak berkongsi juga idea kan, bagaimana kita nak menjadi orang yang berjaya, ataupun mungkin bagaimana kita nak berkongsi cerita tentang perasaan dan sebagainya, boleh bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM pada waktu ini. Dan untuk anda juga yang berada di sekitar Kuala Lumpur, saya nak kongsikan keadaan terkini cuaca di mana di Kuala Lumpur dan juga Lebah Kelang dijangka agak berawan dengan suhu sekitar 25 hingga 27 darjah Celsius pada waktu ini sehingga ke awal pagi nanti, dan kelembapan udara berada dalam kadar yang tinggi sehingga 85 hingga 87% dengan potensi berlakunya hujan dan hujan lebat di beberapa kawasan, terutamanya di sekitar Lembah Kelang pada waktu pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jadi pada mereka, berhati-hati di mana saja berada dan juga pulang ataupun yang berada di luar, semoga dapat pulang dengan selamat dan juga memandu dengan tergopoh-gapah, dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kemarin dan juga kepulangan daripada Zuraida dan Raziz Ismail, dua buah kisah yang berlainan tetapi dengan lirik yang begitu menyentuh perasaan, juga lirik yang juga mungkin yang mengingatkan kita kepada seseorang. Cinta yang matang bukan tentang dua orang yang saling memandang antara satu sama lain, tetapi dua jiwa yang memandang ke atas dan juga haluan yang sama. Ia tidak dibina atas dasar kesempurnaan, ia dibina atas dasar saling melengkapi, saling memaafkan dan juga tumbuh bersama apabila diuji dengan ujian kehidupan. Kita mungkin boleh menerima, tetapi kita harus teringat kembali apa yang telah dibuat. Kita memaafkan dan untuk menerima kembali itu, mungkin ada pasangan kita yang kata memaafkan, namun hati dan perasaan itu tak boleh menipu, kan? Jadi apabila kita menemui seseorang yang bersedia mempertahankan hubungan di saat badai melanda, itulah cinta yang bernilai. Semoga mereka yang berpasangan terus bahagia dan juga moga mereka yang mungkin dalam perancangan untuk bertunang, dalam perancangan untuk berkahwin, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita, jaga pasangan kita dan juga sentiasa doakan supaya kebahagiaan itu kekal buat selama-lamanya. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kembali bersama dengan saya, Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan ya kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya, kita ada PK Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat DJ Aizan dan juga rakan-rakan pendengar geng buruh hantu National FM, sentiasa di hati. PK Amin, geng Saka, Pondok Apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Dan semua pendengar setia National FM, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga info-info semasa hingga ke pagi. Luncur, mantap. Terima kasih juga sahabat kita Janet Zai. Salam ceria dan juga happy-happy konti sehingga ke 6 pagi nanti. Juga ada Muhammad Rafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, juga selamat pagi buat Aizad serta pendengar setia National FM. Terima kasih. Dan juga buat rakan kita juga ada Kushairi yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dengan ucapan beliau, buat rakan-rakan yang mengenali diri dan juga mereka yang sedang mendengarkan, semoga sihat-sihat belaka dan jangan lupa esok kerja. Ha, itu dia pesanan daripada sahabat kita ni. Juga ada Amirul Abadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Aizad. Selamat mendengar kepada semua geng GBH di seluruh Malaysia. Terima kasih kerana terus menghiburkan kami. Juga ada Muhammad Aiman daripada Brunei. Juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau yang sedang mendengarkan daripada di Tawau ni. Dia kata, dengan ucapan kepada semua yang merindui, semoga dapat hasratku ini untuk bertemu kembali buat sahabat yang telah sekian lama tidak bersua sejak tahun 2015. Jadi kawan rapat tu juga kawan dengan orang tua kita sejak 90-an lagi di Baruas Tawau. Semoga dipermudahkan buat Daniel Abdul Jalil ya. Juga ada Zainal Inal, Solehahdin dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kepada semua. Dan untuk anda juga boleh terus bersama dengan saya di TikTok Live dan Sonora FM. Dan ini dia lagu daripada Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang baru bersama dengan saya, saya Aizan Azam, untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi untuk segmen GPH pada waktu ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan dan juga perkongsian informasi dan yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan bagi yang sedang bekerja, yang sedang mendengarkan radio sambil bekerja waktu ini, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan buat kerja dengan baik-baik kan, buat kerja dengan ikhlas. InsyaAllah hasilnya juga nanti anda dapat tersenyum dengan hasil yang terbaik yang anda lakukan. Dan untuk anda juga, di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM sentiasa di hati. Baik, pagi ini saya nak kongsikan sedikit keadaan cuaca di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan. Ini telah dikongsikan oleh Ahmad Malaysia, ya, iaitu kawasannya di negeri Kedah, merangkumi Kuala Muda, di Pulau Pinang, di kawasan Barat Daya, Timur Laut, Seberang Perai Utara dan juga di Seberang Perai Tengah, di Selangor, di Kuala Langat dan juga di Sepang, di negeri Johor, di Tangkak dan juga di Muar sehingga 7 pagi ini. Khamis 6 Ogos 2026. Ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan nasihatkan untuk mereka yang berada di kawasan yang berisiko, pastikan sentiasa bersedia juga kelengkapan jika berlakunya banjir. Dan kalau berlakunya air naik tinggi ataupun berlakunya banjir, pastikan berpindah ke pusat pembinaan sementara yang berhampiran dan selalulah ikuti laman sosial dan juga di laman sesawang Mek Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, kembali bersama dengan Aizan Azam pada waktu ini. Untuk anda terus mendengarkan National FM sentiasa di hati, temankan saya sehingga jam 6 pagi. Baik, untuk bulan ini kita ada bulan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Jadi tanamkan semangat cintakan negara dan pastikan kibarkan jalur gemilang. Kena rasa bangga ya sebagai seorang rakyat Malaysia untuk bersama-sama kita memberikan semangat ataupun menyemarakkan lagi bulan kebangsaan pada bulan ini. Jadi semangat cintakan negara bukan sekadar berkibar bersama jalur bendera, tapi kita harus ada rasa perpaduan, rasa hormat dan juga usaha gigih kita untuk memelihara kedamaian bumi bertuah ini bersama-sama. Dan juga mencintai tanah air bererti kita menghargai kepelbagaian dan juga menyatukan semangat keharmonian yang telah dibina dan memberikan yang terbaik demi kemajuan bangsa dan juga negara. Semoga kita terus cintakan negara kita dan harumkan nama negara kita jika kita berkemampuan, dan pastikan sentiasa hormat selama kita dan juga sentiasa berbuat baik kepada sesama insan. Hidup bermasyarakat ni perlu buat baik, jangan sombong, jangan rasa nak mencari yang kata masalah, kerana kita hidup berjiran, hidup bermasyarakat ni di sebuah negara Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Jom mendengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: kembali lagi bersama dengan saya Haizal Azam di Nasional FM, sentiasa di hati bagi warga Great Perak. Ingin dengarkan suara saya dan juga ikuti lagu-lagu yang terbaik, boleh terus ke frekuensi 95.4 manakala yang berada di Ipoh Perak 90.9, dan kita terus ke Pantai Timur, khususnya bagi warga Jeli Kelantan. Ingin dengarkan Nasional FM terus ke frekuensi 89.2 di Jalan Tun Pahang 93.5, manakala di Johor Bahru, dan juga buat warga Singapura boleh dengarkan kami di frekuensi 105.7. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati. Anda boleh ikuti kami 24 jam 7 hari seminggu, pelbagai informasi yang akan kami kongsikan kepada anda. Terus bersama kami, Nasional FM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi di National FM, sentiasa di hati. Rancang persaraan masa depan terjamin. Jangan lepaskan peluang mengikuti program Alpha 2.0 di National FM yang akan membincangkan topik penting ini yang berkaitan dengan perancangan persaraan dan juga masa depan penjawat awam bersama dengan tetamu jemputan yang berusaha Tuan Haji Jasri bin Kasin, pengarah bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam atau JPA yang akan berkongsi pelbagai maklumat, panduan serta penjelasan mengenai persediaan persaraan yang lebih terancang dan juga sejahtera. Jadi jangan lupa pagi nanti pada pukul 10.30 pagi hanya di National FM, sentiasa di hati, menerusi rancangan Alpha 2.0. Jangan ketinggalan untuk mendapatkan informasi berguna demi merancang persaraan yang lebih yakin dan juga masa depan yang lebih terjamin. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
8: 1-1 cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masa Tuan Puan dan Tok Abah umur setahun, Tok Abah ada cucu yang paling kecil pun dah 3 tahun. Masa dia umur setahun, memang ikut kajian, baby akan jatuh bangun 1000 kali sebelum boleh berjalan dan berlari. Baby akan jatuh bangun 1000 kali sebelum berjalan dan berlari, bertatih-tatih, ya. Dan kita yang dewasa ni, kenapa baru 2, 3, 4, 5, 6 kali kecewa terus, patah semangat? Dan kata guru-guru psikologi bidang Tok Abah, semangat baby masih ada dalam diri kita. Semangat baby yang 1000 kali jatuh tak give up tu masih ada dalam diri kita. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh ihtisaban dan ikhlas selama 1 bulan, di pagi raya semua dosa terampun, dia bersih macam baby. Balik Mekah Haji Mabrur, Umrah Mabrurah, balik bersih macam baby. Siapa kata kita tak ada sifat baby? Siapa kata? Tapi di mana sifat baby tu yang 1000 kali jatuh tapi terus bangun? Ini bukan teori, ini praktikal. Ini dia hidupkan balik semangat baby. Itu sebabnya. Ini cara nak hijrah. Benda tu ada dalam diri kita tapi tak dikeluarkan. Kita bukan kurang sumber, kurang syukur. Kurang syukur, ya. Sebab la in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur, Allah tambah-tambah nikmat, akan dapat kekuatan untuk keluarkan sifat baby yang jatuh 1000 kali tetap bangun. Bila bersyukur, bukan teori. Itu Quran cakap, mana boleh teori? Praktikal. Cuma kita jahil, tobah jahil, ya, yeah? Moving forward. Alright. So, dan tabiat terbentuk dalam 40 hari. So kalau nak hijrah, make sure kita buat 40 hari. Ini satu konsep yang sangat besar. Dalam Quran pun sebut 40 hari. Sains kata sel kita pun every 40 days dia ada apa nama, turnover, ada perubahan, ya, yeah? 40 hari ni bukan satu benda yang magical, tapi ini hakikat, ya, yeah? Sunnahnya dan sainsnya, ya, yeah? So 40 hari untuk bentuk tabiat, jangan terperanjat. Ini ada hadis sahih untuk menyokong. Ramai menyangka hijrah hanya itulah, banyak orang kata, oh, artis ni dah hijrah lah, artis dah hijrah, ya, yeah, artinya dia tak free hair, dia dah pakai tukar pakaian, dia pakai yang betul-betul aurat, alhamdulillah, bagus, ya, yeah? Tukar penampilan, tukar pekerjaan, hijrah tingkat tinggal, tempat tinggal pun tukar, dari kampung ke bandar, daripada luar bandar ke ini, tukar amalan, bertambah hijrah, ya, yeah? Tapi hijrah more over and above, lebih dari itu ialah berubah daripada lalai kepada sedar. Kita lalai, anda lalai, taubat lalai, kita banyak lara, ya, yeah? Lalai, ya, yeah? So kita berubah daripada dosa kepada taubat. That's why taubat, pesan pada diri taubat, taubat, taubat, taubat setiap malam. Jangan tidur semalam ni sebelum solat taubat. Tolonglah kita pendosa. Maksud pendosa mean buat dosa sedar, tak sedar, kecil, besar dan sebagainya. Dosa kecil ulang-ulang-ulang jadi dosa besar. Be careful, ya, yeah? So kita hijrah, ya, yeah? Berubah daripada negatif kepada positif. Sentiasa husnuzon, husnuzon, bersangka baik. Apa pun kita buat, akhirnya ghafir 44. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bilibad. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat akan hambanya. Ghafir 44. Sebagai satu zikir, doa untuk mudah kita bertawakal pada Allah, redha dengan ketentuan Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bilibad. Ghafir 44 sebagai satu doa untuk kita moving forward, ya. Lepas tu berubah daripada biasa kepada luar biasa, insyaAllah Allah amat kasih hambanya buat apa pun dengan itqan, dengan sungguh-sungguh, luar biasa. Memang kita kena luar biasa. Kenapa hijrah tu tak mudah? Sebab kita terlampau selesa dengan apa yang ada. Kita ni manusia yang mudah selesa dengan apa yang ada, ha. Be careful, bukan kita tak bersyukur, tapi kita tak boleh selesa dalam keadaan sama. Sebab orang cemerlang, kata ulama, orang yang hari ini dia lebih baik daripada dia yang semalam. Kita tak nak bezakan diri kita dengan orang lain. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, boleh bawa dosa. Jangan argue sekarang, boleh bincang kemudian kalau nak. Tapi barang siapa bandingkan diri orang lain, dia takut berdosa, ya. Tapi kita bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita semalam. Kenapa aku lebih handsome daripada Zul Arifin? Contohlah, walaupun tak betul, contoh, ya. Sudah sombong. Sombong berdosa tak? Berdosa. Kenapa aku lebih handsome dari Zul Arifin? Ataupun kenapalah aku tak handsome Zul Arifin? Walaupun tak betul, tapi contoh aja. Kenapa aku tak handsome Zul Arifin? Itu tak bersyukur. Orang tak bersyukur, wala in kafartum inna azabil syadid. Barang siapa tak bersyukur, seksaan kau amat pedih. Tak bersyukur pun berdosa. Jangan bandingkan diri kita dengan siapa-siapa. Habis macam mana kita nak ke depan, kau tak bandingkan? Ikut jejak langkah orang berjaya, boleh. Jangan bandingkan diri awak dengan siapa-siapa. Bandingkan diri awak hari ini berbanding diri awak yang semalam, and make sure your today is better than your yesterday. Kita yang hari ini lebih baik daripada kita yang semalam. Itu yang dituntut oleh Allah. Jadi itu lebih visible, lebih munasabah dan lebih praktikal. Aku hari ini lebih baik daripada aku yang semalam. Aku yang dulu bukan aku. Tak payahlah, bukan faham korang, ya. Korang ni memang tak roh, memang tak akan faham, ya. Okay, selesa dengan zone, okay. Otak manusia suka perkara biasa, be careful. So walaupun salah, kita kadang selesa, ya, be careful. Alah, orang dah biasa buat tu, orang dah memang dah bersanding biasa lah. Salam restu, kita orang tua naiklah atas pelamin, walaupun kita bertongkat-tongkat penangkat-angkat naik atas pelamin, tak patut kita gila. Salam restu pengantin turun pada orang tua. Tu apa pesan pada semua orang. Sekarang dah mulalah, ramailah orang nak buat, ya. Salam restu, ada ke atuk, nenek, mak bapa yang kadang, alah, orang tua-tua, tu apa dah tua kan, nak naik pentas, ya, nak salam dengan orang muda. Kononnya Raja Sari gila. Biar Raja Sari turun salam dengan mak bapaknya. Betul tak betul?
1: Itulah betul lah. Itu dia. Salah tapi kita salam.
0: Alah, biasalah, salam restu memang kita lah kena salam ke atas. Mengangkat-angkat nenek atuk ni, kesian. Tak apa, pantang betul orang menyusahkan orang tua. Sebab kita dah tua. Nafsu suka perkara yang mudah. Ha, nafsu suka yang mudah-mudah, yang seronok-seronok. Ya, nafsu akan berkata, alah, esok lah bergubah. Alah, kau budak-budak lagi. Kau tunggu pencin lah. Kau tunggu pencin. Belum kahwin pun muka sengsara. Alah, buat apa nak berubah? Esok lah berubah. Nantilah pencin lah, nanti pencin lah berubah. Sampai pencin ke awak, confirm ke pencin? Baby pun meninggal, ini kan pula. Ya, yeah, nah? Nanti pencin lah, nanti bila senang lah. Ini semua nafsu kata, relax lah bro, come on, wait until your time come. Nafsu suka pada muda, kenapa susah nak buat? Setan suka orang tak berubah. Setan memang suka. So, jangan salahkan setan, salahkan diri kita dulu. Saya bukan tak nak berubah, Tok Abah. Setan yang bisik-bisik apa nak buat. Mudahnya menyalahkan setan. Padahal kita kan lebih kuat dari setan, ya. Kerana orang yang berubah akan semakin dekat dengan Allah, ya. So, pengaruh persekitaran. Yes, cari kawan-kawan, cari persekitaran. Kalau awak memang jamaah al-muhsinin, ya, memang selalu berjamaah di sini, sebenarnya laki-laki, insyaAllah kita akan ke arah yang makruf. Memang hijrah ke arah yang baik. Sebab di sini rumah Allah, ya, persekitaran. Kamu akan ikut siapa kawan-kawan kamu. Sabda Nabi, soheh. Dan psikologi bidang taubah mengesahkan perangai kita dipengaruhi oleh 5 orang sahabat rapat. Itu psikologi punya kajian. Dan disokonglah, Nabi dah cakap, you are who your friends are. Amalan kita dan agama kita dipengaruhi oleh siapa kawan-kawan kita. Yang kelimanya, kita takut kehilangan, kehilangan kawan, kehilangan keseronokan, kehilangan, ya. Jadi kita tak nak berubah. So, Allah sayang pada orang yang berhijrah, ya. Firman Allah di surah Al-Baqarah 218, ya. Sungguhnya orang yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Yang ini, so Allah sayang pada orang yang berhijrah ke arah yang makruf. So, this is a fact. Itu fadilat yang utama. Kita akan lebih tenang, kita akan lebih bahagia, lebih tenang sebab kita berubah ke arah yang lebih baik. Maka sebab manusia ni dicipta untuk berjaya. Bila kita berubah ke arah yang makruf, dosa kita berkurang, insyaAllah. Sebab kita solat taubat tiap-tiap malam, istighfar banyak-banyak, bercakap tentang istighfar, dipesan oleh ulama, ya, lama dah. Tapi ujung-ujung ni kita

0: mana hadis yang kita pakai ya. So kita satu dosa gugur, insyaAllah satu titik hitam. Tapi kalau kita istighfar untuk umat satu dunia, kata ulama, maka kita akan dapat pahala macam seramai mana orang Islam dalam dunia. Sekarang orang Islam ada 2 bilion. Jadi untuk dapat pahala 2 bilion setiap kali kita istighfar dengan istighfar untuk umat satu dunia. Bunyinya semua tahu, cuma kadang lupa nak amalkan. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ampunkanlah kami umat Islam laki-laki dan perempuan satu dunia lah. So umat Islam ada 2 bilion sekarang. So kita akan dapat 2 bilion punya pahala. So mulai hari ni ya, di samping astaghfirullahalazim, batu terus. Dan kata ulama, untuk merawat diri untuk ke depan, elok baca 27 kali. Simple, 27 simple. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Allah 2 minit pun tak sampai. Hidup kita lebih berkat.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM. Dan untuk anda, selepas ini kita akan bersama dengan tiga suara yang akan temankan anda daripada pukul 6 pagi sehingga ke 10 pagi. Pelbagai informasi, lagu-lagu dan juga semestinya perkongsian yang akan dikongsikan untuk mereka oleh mereka sepanjang waktu tersebut. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar yang temankan saya daripada 12.30 malam sehinggalah ke waktu ini, rakan-rakan di Facebook, di TikTok Live Nasional FM juga yang memberikan sokongan, komen dan sebagainya. Terima kasih banyak. Semoga anda terus ceria, terus gembira bersama dengan keluarga, sahabat anda dan juga saudara mara. Terus melakukan yang terbaik, berikan yang juga yang terbaik buat semua. Sentiasa tersenyum, berfikiran positif dan juga pastikan apa yang anda lakukan, lakukan dengan bersungguh-sungguh. Semoga tercapai segala impian dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan. Apapun, untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair, wa abwaabal barakah, wa abwaaban ni'mah, wa abwaaban rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda, buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini bermanfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini adalah redha. Dalam Islam, redha bermaksud menerima dengan ikhlas dan tenang terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sama ada perkara itu perkara yang kita suka ataupun tidak. Ini adalah satu sifat hati yang menunjukkan ketundukan dan keikhlasan kita terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maksud redha, ulama mengatakan yang pertama redha dengan qada dan qadar, iaitu menerima segala takdir baik dan buruk yang telah ditentukan oleh Allah tanpa rasa kecewa, tanpa marah, tanpa memberontak. Yang pertama. Yang kedua, redha dengan ujian. Tidak menyalahkan takdir apabila ditimpa musibah, malah tetap bersyukur dan bersangka baik kepada Allah. Di saat ujian menimpa kita, kita balik kepada Allah, doa kepada Allah, kita ingat kepada Allah. Yang ketiga, redha dengan perintah dan larangan Allah, iaitu menerima ajaran agama dan perintah Allah dengan hati yang terbuka tanpa berat hati. Allah perintahkan kita untuk berkata dengan kata-kata yang baik. Allah perintahkan kita untuk solat. Kita jangan rasa beratnya nak sembahyang. Kenapa orang yang tidak beriman boleh santai-santai? Kita tidak. Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Sebab itu ketika kita saat ini kita nak buat sesuatu perkara, kita ada perintah dan larangan daripada Allah. Perintah yang perlu kita lakukan, larangan yang perlu kita hindari. Dan dalil tentang redha, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka tentang sesuatu tapi dia amat buruk bagi kamu. Dan Allah mengetahui sedang kamu semua tidak mengetahui apa yang Allah tahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya besarnya ganjaran adalah setimpal dengan besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Ketika diuji, maka sesiapa yang redha baginya keredaan Allah, dan sesiapa yang murka baginya juga kemurkaan Allah. Kita di saat ditimpa ujian, kita belajar untuk redha dengan takdir Allah. Dan ulama' mengatakan tanda orang yang redha ialah, yang pertama, tidak mengeluh secara berlebihan ketika diuji. Yang kedua, tetap tenang dan sabar walaupun menghadapi kesusahan. Yang ketiga, masih terus beribadah dan berdoa walaupun belum nampak jalan keluar. Yang keempat, bersyukur dalam setiap keadaan baik dan buruk. Kesimpulannya, redha adalah salah satu tahap tertinggi dalam keimanan. Ia bukan sekadar menerima secara terpaksa, tetapi menerima dengan hati yang tenang dan percaya penuh kepada hikmah Allah. Orang yang redha akan memperoleh ketenangan jiwa dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, redha bukan hanya satu perkara yang mudah. Tetapi apabila ada sifat redha tersebut dalam diri kita, maka akan manislah kehidupan kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersama saya Ustaz Abu Kawata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Alhamdulillah, bertuah kita dapat hidup sebagai seorang Islam, yang mana dalam Islam Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita kitab suci Al-Quran Karim sebagai panduan hidup kepada semua umat Islam. Oleh itu, menjadi tanggungjawab orang Islam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, sama ada belajar isi dan kandungan Al-Quran melalui tafsir-tafsir Al-Quran, tafsir melalui hadis Rasulullah SAW yang dikarang oleh ulama-ulama silam. Al-Quran merupakan asas atau dasar perlembagaan agama Islam. Oleh itu, usaha untuk menyuburkannya di kalangan ulama Islam adalah melalui pendidikan pembelajaran yang berterusan, bermula dengan mengenal sebutan dan huruf-huruf Al-Quran. Semua ini menjadi asas kepada penyuburan minat, cinta untuk membaca Al-Quran setiap hari. Di mana galakan membaca Al-Quran ini dapat dilihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, yang bermaksud ibadah umatku yang paling baik sekali ialah membaca Al-Quran. Apabila Al-Quran itu dibaca, mereka yang mendengar bacaan tersebut perlulah diam dan mendengar dengan teliti dan hormat serta memahami kandungan dan pengajaran ayat-ayat yang didengar. Ini

0: lain. Mereka ni akan dianugerahkan pahala yang lebih besar. Ini kerana ilmu yang disampaikan itu bukan setakat bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi berupaya membuka jalan, membuka jalan kepada pintu ilmu yang lebih besar. Kandungan Al-Quran bukan setakat pada hukum hakam saja, malah meliputi pelbagai perkara, seperti kandungannya kisah-kisah Nabi yang terdahulu, peringatan-peringatan dan perbandingan, sains dan teknologi, serta nikmat dan balasan yang akan dikurniakan Allah kepada hamba-hambanya. Ilmu yang diajarkan itu tergolong dalam ilmu yang bermanfaat, mampu memberi manfaat kepada umat Islam yang lain. Jadi, orang yang mengajar ilmu Al-Quran tidak kira sama ada mengajar sebutan huruf, hukum tajwid, tafsiran, semuanya menghidupkan budaya Al-Quran dan kembali mengangkat Al-Quran sebagai tempat rujukan umat Islam. Dan ganjaran pahala yang diberikan bergantung kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dalam surah Al-Baqarah, yang bermaksud dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Jadi Al-Quran perlu dibaca, dipelajari setiap hari supaya hati-hati kita sentiasa disinari dengan cahaya, dapat menghilangkan segala kotoran dan karat yang bersarang dalam hati. Sebab itulah kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita selesai membaca Al-Quran. Allah marzuqna tilawatul Quran wa tilawatuhu ana al-lail wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah rezekikan kita untuk minat membaca Al-Quran siang dan malam. Dan bagi umat Islam yang rajin membaca dan bertadarus Al-Quran sesama mereka, seperti yang berlaku di tempat kita, di masjid-masjid dan surau, Allah Ta'ala akan mengurniakan golongan ini ketenangan, rahmat, dan akan sentiasa dilindungi oleh para malaikat. Malah setiap huruf yang dibaca itu akan diberi kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmizi, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim huruf alif huruf wa lamun harfun wa mimun harf." Siapa yang baca satu huruf daripada kitabullah akan diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kali ganda ganjaran pahalanya. Aku tidak berkata alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Begitulah ganjaran yang dijanjikan kepada kita yang belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dorongan, petunjuk, hidayah untuk kita terus membaca Al-Quran Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Amir Mazdi, lagu ini Johor FM untuk anda. Pembuka tirai untuk segmen Aura Permata pagi ini. Saya Safi Nawawi.
1: Dan saya Cik Kis, hari Khamis yang manis, bertemankan kami 6 pagi sampai 12 tengah hari. Aura Permata, waktu sekarang 6.34 minit pagi.
0: Ya, hari tanggal 6 Ogos 2026 bersama dengan 22 Safar 1448 Hijriah. Apapun untuk anda pagi ini yang mana baru sahaja buka siaran kami, buka radio kan, yang mana baru sahaja masuk kenderaan, nak mulakan pemanduan, jangan lupa baca doa dulu, ucapan selawat dulu, ucapkan kata-kata syukur kita pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahanlah segala-galanya kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita rancangkan hari ini dipermudahkan olehnya.
1: InsyaAllah semoga terus kekal setia bertemankan kami. InsyaAllah kami akan hiburkan anda dengan pelbagai koleksi lagu-lagu best dan juga cerita-cerita best untuk anda.
0: Ya, baik, kejap lagi ada cerita-cerita dengan Goyang Dumang. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagu Aku Berjanji Faizal Tahir. Ini merupakan lagu tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia untuk tahun ini, tahun 2026. Semuanya untuk anda terus dengar Johor FM. Okey tak?
1: Okey je.
0: Cantulah.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Selamat pagi mendengarkan Johor FM waktu ini di ruang udara. Sofie dan juga Cik Ki bersama-sama dengan anda sampailah ke pukul 12.30 hari nanti.
1: Semoga terhibur dengan lagu-lagu di Aura Permata. Kalau tadi dah goyang dumang, kalau tengah dengar dalam kereta tu, hati-hatilah nak bergoyang pun . Baik, waktu sekarang 6.41 minit pagi. Untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, terima kasih Cikgu dan juga Sophie bersama dengan anda di jam pertama.
0: Ya, betul. Jadi rakan-rakan pendengar kita yang mana belum lagi follow kami di semua platform media sosial, jemput follow kami sekarang. Ada cerita menarik, boleh saja hantarkan cerita anda kepada kami melalui WhatsApp talianya 012-930-1019. Rakan-rakan kita di mana awal pagi ni yang menyapa kami, terima kasih banyak-banyak. Encik Ismail Musa yang berada di Kampung Ibrahim Masjid Sempang Renggam. Juga daripada Kak Mas Mona, katanya akak suka dengar lagu di siaran Johor FM ni. Selama ni nak teka suara siapa, baru tahu ni suara si rambut cecah ke bahu.
1: Wow.
0: Wah, siapa ini masukkan? Okeylah, akak nak meracun rumput kat belakang rumah ni katanya.
1: Awalnya meracun tu.
0: Tapi kalau meracun rumput ni bagus pagi-pagi.
1: Yeah.
0: Betul, sebab
1: awal pagi.
0: Awal pagi sebab dia ada air embun lagi tu kan. Kalau mungkin embun tu dah kering, orang katalah, sebab saya dulu pun kerja ladang lama juga. Tolong ayah kat kebun kan. Memang meracun pagi.
1: Meracun pagi
0: Nanti
1: jangan
0: kalau
1: tengah hari rembang nak meracun
0: tengah hari ke petang ke, dia orang kata siapa ngajar meracun tengah hari buta gitu kan. Okeylah. Baik, apapun terima kasih pengongsiannya Encik apa Kak Mas Mona.
1: Kak Mas Mona.
0: Okey. Baik, nanti kita tengok lagi ada cerita menarik yang lain, anda boleh hantarkan kepada kami. Okey, monolog Atilia Kekanda Adinda untuk anda. Okey tak?
1: Okey je. Macam
0: tu lah.

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
2: Macam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.
3: Ya, sudah semestinya Sofie dan juga Cik Kiz masih lagi menemani anda lah, bersama-sama dengan anda pagi ini. Baik, ada satu cerita menarik yang saya nak kongsikan di sini. Katanya, caption dekat sini, wanita ini hidup selama 100 tahun. Dah hidup 100 tahun. Namun, ia hanya meraikan ulang tahun kelahirannya sebanyak 25 kali.
4: Ini dia mesti dia lahir tahun lompat
3: Betul, itulah cerita dia. Katanya usia 1 tahun tapi baru meraihkan ulang tahun yang ke-25. Itulah kisah unik Daisy Bailey Ward, perempuan Amerika Syarikat yang lahir pada 29 Februari 1916. Tanggal yang hanya muncul setiap 4 tahun sekali lah. Jadi bila sampai masa tu dia tak meraihkan lah kan? Sebab 29 hari tu hanya jumpa pada setiap 4 tahun.
4: 4 tahun sekali. Agak-agak nak dia punya tu 28 hari bulan ke 1 Mac ke.
3: Kan, jadi pada 29 Februari 2016 Daisy genap usia 100 tahun. Ni cerita ni dah lama jugalah kan. Sebab dalam satu abad hanya ada 25 kali lah. Maknanya 10 tahun dan tempoh sebuah apa? Satu abad, satu dekad lah. Yelah kan? 100 tahun.
4: Jadi baru 25 kali lah umpama macam 25 tahun.
3: Baik. Jadi saya yakin lah di Malaysia ni pun ramai juga sebenarnya. Betul. Yang lahir pada 29 Februari. Tapi adakah mereka meraihkan tu 28 ke mereka meraihkan pada 1 hari bulan Mac?
4: Kan? Jadi kadang tu dia ambil yang lajak lah, lajak sehari ke.
3: Saya rasa perasaan dia tu mesti rasa macam tak jumpa tarikh lahir aku kan. hari ini 28, esok dah 1 hari bulan.
4: Jumpa 4 tahun sekali.
3: Jumpa 4 tahun sekali lah. Tapi saya rasa bila 4 tahun sekali tu mestilah orang kata celebration dia punya nak meraihkan tu mesti lebih besar lah, insyaAllah.
4: Yelah, kan? Ingatan lah
3: 4 tahun sekali. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan untuk anda. Ini dia Wally Band dengan Ada Gajah Di Balik Batu. Untuk anda, okey tak?
4: Okey je.

0: Yang berada di kawasan utara Johor, frekuensi kami di sana 105.3. Terus kami pancarkan dari puncak Gunung Ledang. Orang Segamat, orang Muar, orang Tangkak masih lagi dapat mendengarkan kami dengan jelas. Tak lupa juga untuk anda yang berada di Melaka. Orang Melaka pun dapat dengar kami. Terima kasih banyak orang Melaka.
1: Juga untuk anda yang nak dengarkan lagi frekuensi kami, di RTN Klip pun ada. Di mana-mana cu anda berada, boleh dengarkan kami secara live gitu.
0: Terima kasih Wana atas perkongsian ceritanya pagi ini katanya. Sekarang ni syukur alhamdulillah, katanya balai raya, dewan terbuka, dewan terbuka dan juga di balai raya Parit Yani ni dalam proses katanya sekarang ni untuk pembinaannya. Sekarang ni katanya terima kasih lah kepada ketua kampung Parit Yani, Haji Ibrahim, Haji Ali dan juga SU Ustaz Zul, di atas usahanya lah untuk mendapatkan sebuah dewan terbuka di balai raya Parit Yani ni. Okay, baik, daripada rakan-rakan kita yang lain juga, nanti insyaAllah dari semasa ke semasa kita akan cuba kudarakan. Ini satu daripada Abang Nin, yang berada di Parit Bingan Laut, Parit Raja Batu Pahat lah. Syukur alhamdulillah hujan lebat dari pukul 6 pagi, tak lama katanya kini gerimis lah di Parit Bingan Laut Batu Pahat.
1: Sejuk sikit pagi ni,
0: Betul. Okay.
1: Baik, mampir di pukul 7 pagi. Kejap saja lagi kami bawakan untuk anda berita 7 pagi. Dan kembali di jam kedua pada sekali hiburan dan juga informasi. Bertemankan saya Cik Kis dan juga Saufi di Aura Permata.
0: Baik, ini dia daripada Amira Osman dengan Hati-hati Semuanya Untuk Anda. Okey tak?
1: Okey, cik.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
3: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.
4: Dakwaan SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan tidak benar. 15,000 permohonan pekerja asing disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Semua lagu persembahan daripada Salamaya Hassan. Lagu Johor seiring pembuka tirai bagi jam yang kedua Aura Permata pagi ini.
1: 7.14 minit pagi. Baik, Dina Zafin, saya nak kongsikan satu perkara. Bujang bukan noktah, terus bina hubungan baru. Menurut pakar kaunseling, menjelaskan inventory singlehood merujuk individu yang masih lagi bujang. Bukan atas pilihan sendiri, tetapi tekanan emosi lebih dipengaruhi jurang antara harapan dan juga realiti. Bukan status bujang semata-mata. Ni kira walaupun dia sebenarnya bukan tak nak kahwin. Dia ada keinginan untuk berkahwin. Tapi itulah disebabkan tekanan-tekanan emosi. Yang ni yang diutarakan oleh pakar motivasi lah.
0: Baik. Jadi kepada anda semua kan, diharap bersabar lah, insyaAllah kan ada rezeki. Tapi ada yang juga memilih untuk tidak mahu. Kan ada juga kadang-kadang kawan kita, kita tanya tak mahu berkahwin lah.
1: Tak mahu berkahwin.
0: Cerita pasal bujang. Betul kan, bujang yang tak kahwin kan. Jadi pernah juga kawan-kawan kita sembang, kita dengar kan, kata eh tak lah, memang tak nak lah.
1: Memang tak nak. Itu yang tak nak lah. Tapi yang mana memang nak, jangan putus asa, kerana belum bertemu jodoh, kadang-kadang penantian yang panjang adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih indah.
0: Baik, kejap lagi kita cuba dapatkan laporan trafik pagi ini. Kita nak dengarkan sekejap lagi ada Hakim Rusli, Kitalah Malaysia Madani untuk anda. Tapi sekarang kita hayati dulu lagu Rukun Negara ni untuk anda. Terus dengar Johor FM. Okey tak?
1: Okey, cik. Macam tu lah.

0: Baiklah, waktu sekarang 7.20 minit pagi. Seketika kita nak bersama-sama dengan ASP Fazri. Telah pun bersiap sedia di talian untuk kita ikuti laporan trafik pagi ini.
1: Silakan tuan.
2: Terima kasih pada DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Radio Johor FM. Berikut ialah laporan kemalangan jalan raya bagi 5 Ogos sehingga jam 12.30 malam. Sebanyak 278 kes kemalangan jalan raya telah direkodkan di seluruh negeri Johor. Daripada jumlah tersebut, 4 kes merupakan kemalangan maut yang melibatkan 4 kematian masing-masing di daerah Seri Alam, Kulai dan Batu. 2 kes di Kulai dan 1 kes di Batu Pahat. Seterusnya, berikut merupakan laporan keadaan lalu lintas di sekitar Johor Bahru sehingga jam 7 pagi. Jalan Johor Bahru Skudai, aliran trafik dari arah Skudai menuju ke pusat bandar semakin bertambah dan bergerak perlahan. Manakala dari arah pusat bandar menuju ke Skudai, trafik perlahan namun masih bergerak dengan lancar. Borai Pasir Gudang, pergerakan kenderaan dari arah Pasir Gudang menuju ke Taman Perling ada perlahan tapi masih terkawal. Dari arah Taman Perling menuju ke Pasir Gudang pula, jumlah kenderaan semakin meningkat dan aliran trafik mula bergerak perlahan. Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, bilangan kenderaan semakin bertambah di kedua-dua arah sama ada menuju ke pusat bandar maupun ke arah Kota Tinggi. Trafik masih lagi bergerak namun perlahan. Tambak Johor, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas longgaran BSI semakin meningkat. Walau bagaimanapun aliran trafik di kedua-dua arah menuju Singapura dan Malaysia masih lagi lancar. Lebuh Raya ADL laluan masuk bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan melalui jalan lingkaran dalam, EDL, Tulang Laut dan Jalan Bukit Senyum masih bergerak lancar. Pada semua pengguna jalan raya, setiasalah memandu dengan berhati-hati terutamanya ketika aliran trafik sesak dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan juga kerandaan anda berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya anda memerlukan bantuan atau ingin mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi Pusat Kawalan Johor, talian 07-221-2999. Sekian saja laporan trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih, selamat mandu, selamat bertugas dan semoga selamat sampai ke destinasi.
0: Baik, terima kasih kembali. Itu dia ASP Fazri, sama petugas juga, okay? Untuk laporan trafik sebentar tadi. Nantikan sekejap lagi kita ada berita Johor FM tepat pukul 7.30 minit pagi.
1: Terus berhibur bersama dengan kami dengan koleksi-koleksi lagu-lagu menarik semuanya untuk anda.
0: Amar Haikal dengan Gila Bayang untuk anda. Terus dengar Johor FM. Okey tak?
1: Okey, cia. Cantulah.

0: 101.9 Parit Jerman Tampuk Laut Puteri Menangis.
1: Sebentar lagi, berita Johor FM.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.